0: kegiatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Siapkah kalian bertemu dengan Peter Parker? Bukan Peter Parker, teman-teman. Kalau Peter Parker siapa? Yang jelas jam 8, teman-teman, kita ketemu dengan info-info terbaru dari dunia hiburan, salah satunya Peter Parker atau Spider-Man Brand New Day yang tayang hari ini kalau nggak salah. Dan ini dari Marvel sendiri mengumumkan ya film keluaran terbaru mereka yang mana bertajuk Spider-Man Brand New Day, disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, teman-teman, dan tentunya diproduksi oleh Sony Pictures, ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommers. Ini ada yang menarik, teman-teman, ratingnya sendiri tinggi banget, untuk tingginya antusiasme teman-teman di IMDb yakni 9,1, luar biasa. Nanti filmnya sendiri, siapkan diri, siapkan jangan minum banyak-banyak, teman-teman, karena untuk film ini sendiri akan berdurasi 2 jam 20 menit, teman-teman. Dengan soundtrack sendiri, ini I Miss You Every Brand New Day, teman-teman. Merupakan film keempat sequel Spider-Man yang meneruskan plot dari No Way Home. Dimana Spider-Man, kalau mungkin buat kalian yang belum tahu, ini kemarin-kemarin waktu No Way Home adalah menjalani hidup seorang diri ya. Orang Spider-Man sendiri menghapus semua ingatan orang tentang dirinya dan membuat Peter sangat terluka karena dia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MJ dan juga Ned, teman-teman. Nah, untuk lagunya sendiri, ini ternyata lagu dari I Miss You Every Brand New Day adalah diciptakan oleh For Revenge, teman-teman. Band rock asal Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop tentunya. Begitu, teman-teman. Gimana? Udah pada siap menemui Peter Parker yang sendirian? Nah, kita lihat ya Brand New Day nanti di 29 Juli 2026, tentunya hari ini.

0: 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2 film dan Bandung teman-teman. Ini merilis klip spesial jelang tayangnya ya teman-teman. Verona Pictures sendiri ini merilis klip spesial terbaru karena dan Bandung filmnya ini. Film dan Bandung ya, dan Bandung film, film dan Bandung sendiri akan ditayangkan di bioskop pada 20 Agustus 2020. Nah, Jubrikan sendiri menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama yakni Basil, bukan Basir ya. Basil teman-teman dan Elma dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Memang disarankan di Bandung teman-teman. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial ini menghadirkan nuansa yang lebih intim dengan alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk pikuk kota Bandung teman-teman. Dan memperlihatkan momen kedekatan Basil yang dimainkan Samo Rafael dengan Elma yang dimainkan Shana Shannon. Dan kehadiran Basil sendiri digambarkan menjadi sosok yang mampu memberi kan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Nah, Dan Bandung sendiri ini diadaptasi buat teman-teman yang nggak tahu, yakni dari Semesta karya PD Baik yang disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan kisahnya mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Buat yang mungkin suka film romantis yang unyu-unyu tapi nggak tahu ya di dalamnya seperti apa intrik-intriknya, boleh banget Dan Bandung teman-teman dirilis 29 Juli juga untuk final trailer. Tapi kalau filmnya itu dijadwalkan tayang serentak di 20 Agustus 2026.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
5: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
6: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
5: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
6: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Oke, teman-teman Pro 2. Ini enggak ada hubungan dengan Best Song Ever, tapi efek rumah kaca, teman-teman. Ini kalau tadi Peter Parker ada For Revenge, ini ada efek rumah kaca, teman-teman, yang mengisi soundtrack film Dari Laut Bercerita bertajuk Matilah Kau Mati. Waduh, disuruh banget tuh kita tuh. Matilah Kau Mati, teman-teman, ini menjadi soundtrack film Laut Bercerita, dan kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi dari film Laut Bercerita sendiri. Ini diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita, di mana lagu ini dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 di DSP manapun ya. Dan mau ingguhannya, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack, dan kemudian mengonfirmasi bahwa ERK atau Efek Rumah Kaca, teman-teman, menjadi grup musik yang dipercaya mengisi soundtrack film tersebut. Buat teman-teman mungkin apalagi Gen Z gen apa yang enggak tahu ERK, waduh, dengerin sih. Beberapa lagu mereka tuh asik-asik banget, dari Di Udara, Sebelah Mata, Seperti Rahim Ibu, Desember, Cinta Melulu, waduh, tuh juga asik banget. Tunjuk ini akhirnya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band yang telah berkarya selama 25 tahun tersebut. Dan Matilah Kau Mati ini ditulis langsung oleh Khalil Mahmud atau vokalis dari ERK, yang mana untuk mengiring kisah dalam film, dan judul lagu tersebut juga terinspirasi ya dari puisi yang menjadi salah satu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita. Kalau Laut Bercerita sendiri, ini tentunya merupakan novel laris karya Leila S. Chudori, yang mana ceritanya mengikuti Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Nah, dari filmnya sendiri ini dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Biru Laut, kemudian Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celias, Christian Hakim, Arswendi Bening Suara, Kevin Julio, serta sejumlah aktor lainnya. Udah kawakan semua deh aktornya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Terakhir ini dari Momo yang comeback teman-teman untuk menggandeng Now juga merilis versi baru dari Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Aduh teman-teman, Momo sendiri mantan vokalis grup Geisha ya, secara resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah vakum selama hampir 1 dekade. Dan ini menandai comebacknya melewat kolaborasi dengan Now, di mana lagu ini sebelumnya dirilis mana jadi salah satu karya dalam album Lingkaran Milik Now yang rilis pada 2024. Jadi melalui versi terbaru ini, Now sendiri menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet, teman-teman. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, aduh ini nyes banget ya buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani pacaran beda agama, mengisahkan dua insan yang saling mencintai tapi harus menghadapi kenyataan pahit yakni berbeda keyakinan. Dan terinspirasi juga dari kisah nyata teman-teman. Lagu ini juga menggambarkan pergulatan antara mempertahankan dan atau menerima bahwa tidak semua hubungan itu dapat berjalan. Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar ya menyelami sisi paling manusiawi dari hubungan, di mana lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa aja nih yang pernah mengalami dilema serupa. Kembalinya Momo melalui lagu ini juga jadi momen spesial dalam perjalanan karirnya setelah dikenal sebagai vokalis Geisha. Dengan deretan lagu populer, Momo ini solo ya kembalinya dan menjadi solois lebih tepatnya. Dan menurut Now, lagu ini gak cuma hadir dalam kemasan baru aja dengan menggandeng Momo, tapi juga menawarkan interpretasi emosional yang semakin memperkuat cerita di balik Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

0: Balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Hari Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Abis ini jangan kemana-mana teman Pro 2. Aduh, semangat banget ya kita ya, karena kita bakal berpindah segmen teman-teman. Dari jam 9 nanti bakal ada tangga bencana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngasih tahu beberapa info terbaru dari dunia hiburan, termasuk Peter Parker hari ini tayang teman-teman 29 Juli di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
0: jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Trending Zone.

RR Prodo menyapa teman terbaik kamu teman Prodo. Kita udah berada di tanggap bencana jam 9 sampai kelar pukul 10 nanti teman-teman. Yang jelas kita berpindah segmen ke ke ini ya untuk ngasih tahu teman-teman terkait awas bencana. Yang mana untuk yang kita hadapi sekarang yakni kabut asap teman-teman dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Tentunya di Banjarmasin sendiri enggak yang separah itu, tapi di beberapa daerah di Banjarbaru mungkin sangat terasa, apalagi yang dekat dengan lahan seperti daerah landasan ulin dan lainnya itu pastinya sangat-sangat terdampak teman-teman. Jadi diharapkan ya mungkin buat teman-teman yang bekerjanya di Banjarmasin tapi dari Banjarbaru itu bepergiannya untuk memakai masker, memakai kacamata juga biar enggak perih kemudian dari mata ya, kemudian juga melindungi pernafasan dengan masker karena kita tahu sendiri kabut asap ini bahaya terhadap ISPA teman-teman atau infeksi pernapasan akut. Kalau inspeksi mah pengecekan, tapi yang jelas kita bakal bahas terkait jangan abaikan kabut asap dan sebuah langkah ya yang perlu dilakukan teman-teman agar tetap safe, tetap sehat dan tetap terlindungi untuk kesehatan sehari-harinya selama masa kabut asap ini.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyeruasi teman terbaik kamu atau om Pro 2. Saat musim kemarau ya, memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dapat menurunkan kualitas udara tentunya, serta meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Paparan partikel halus dari asap ini teman-teman itu biasanya berpotensi menyebabkan iritasi mata, hidung, bahkan tenggorokan, hingga memperburuk penyakit-penyakit dari saluran pernapasan atau yang aku bilang ISPA tadi, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma. Tapi gak menutup kemungkinan buat teman-teman semua, ada salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko paparannya adalah membatasi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Jadi misal bisa ada jatah buat WFH ketika tempat kalian itu benar-benar full dari kabut asapnya, bisa aja tuh minta WFH untuk membatasi aktivitas luar ruangan. Dan apabila harus beraktivitas di luar, disarankan teman-teman menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus agar perlindungan lebih optimal. Kita kasih tahu lagi setelah yang satu ini.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu atau om Prodo ya. Masih ngobrolin di tanggap bencana dan masih ngobrolin terkait kabut asap teman-teman. Beberapa langkahnya adalah membatasi aktivitas luar dan pastinya menggunakan masker teman-teman. Selain itu perlu banget buat teman-teman Prodo ini menjaga kondisi tubuh tetap bugar, yang mana gak kalah penting. Masyarakat atau teman-teman Prodo ini tentunya dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih teman-teman. Itu pasti karena dari panasnya yang minta ampun dan bahkan dengan kabut asap itu, aduh, bikin tenggorokan biasanya sangat-sangat kering. Jadi perlu banget konsumsi air putih biar tetap terhidrasi. Konsumsi makanan bergizi juga teman-teman, biar mendukung imun kalian tetap oke. Serta mencukupi waktu istirahat, jangan perbanyak begadang, biar daya tahan tubuh kalian tuh tetap prima. Langkah ini sederhana tapi tentunya dapat membantu tuh tubuh teman-teman menghadapi dampak buruk akibat paparan polusi udara. Bukan polusi udara ya teman-teman.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditangkap bencana, dan untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah teman-teman, itu harus banget pintu dan jendela kalian ketika kalian keluar itu ditutup. Atau kalau kalian di dalam rumah pun ya tutup aja teman-teman. Kalau dibuka mah ngundang asap. Dan ketika kondisi udara di luar tidak sehat, tentunya perlu banget semuanya ditutup rapat. Kalau memang masih ada celah-celahnya, bisa banget mungkin ditambal, entah itu pakai kain basah, biasanya ada kayak gitu, atau hal-hal lainnya yang bisa menutup dari celah-celah untuk masuknya asap tadi. Penggunaan penyaring udara atau air purifier juga dapat jadi pilihan teman-teman untuk kalian yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi yang tinggi. Karena kebersihan rumah ini perlu banget dijaga agar partikel debu dan asap tidak menumpuk di dalam ruangan. Karena kalaunya sudah menumpuk dalam ruangan sendiri, kita pun keluar juga salah. Kayak keluar salah, di dalam salah, di mana lagi tempat aman kalian? Pergi aja teman, pergi.

0: relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Oke, teman-teman Pro 2, kita terakhir ya terkait kabut asap ini. Kalau kalian muncul keluhan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada atau iritasi mata yang tidak kunjung membaik, ini segera teman-teman periksakan diri ke fasilitas kesehatan, yang mana penanganan sejak dini dapat membantu mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius. Karena dari hal-hal yang kusebutkan tadi, itu tuh biasanya penyebabnya dari salah satu kabut asap dan kondisi tubuh yang kurang fit, terutama untuk mata dan juga dari tenggorokan teman-teman, itu yang mungkin batuk berkepanjangan atau mungkin ada yang radang sampai menyulitkan makan. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Yang jelas habis ini jangan kemana-mana, karena setelah tanggap bencana masih ada hal-hal lainnya yang bakal nemenin kalian di segmen berikutnya. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman-teman Pro 2, thank you banget yang udah gabung di pagi hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Edo yang nemenin kalian dari jam 10 sampai nanti kelar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye, I love teman-teman. Not care anymore.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prada FM, teman-teman Pika Matang Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Amuntai, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana menegaskan seleksi tilawatil Quran bukan sekadar ajang perlombaan mencari pemenang, melainkan sarana mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia. Hal ini disampaikan saat menutup STQ tingkat Kabupaten HSU di Aula Dr. Kiai Haji Idham Khalid Senin 27 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pradu dikutip dari area.co.id untuk KBRN Amuntai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan berbasis usaha. Program ini diharapkan mampu menciptakan wirausaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Rabu 29 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, hari ini diperkirakan terdapat hujan dengan intensitas ringan. Peringatan dini cuaca terkini waspada potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di Kota Baru. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
1: Pro 2.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Dan sekarang di Prado Hitlist bareng Edo ya, setelah ditemenin untuk subuh-subuh paginya sampai jam 10 tadi bareng sama Febri. Sekarang teman Prado 2 ditemenin sama Gaisa di Santai Siang untuk edisi kali ini. Enggak, bukan ya, dia nangkring aja nih teman-teman di studio bareng Edo dan juga anak-anak Teletubbies kita yang nanti mungkin bakal terlihat di live TikTok ya. Tapi sementara aku dulu yang on air nih teman-teman. Dengan requestan pertama ada dari Ala yang request lagu Seventeen dengan Very Nice, dan juga dari Nina yang request lagu Badak dan Ikan ya, aka Shawn Mendes, Better Than He Can. Tapi kita puterin untuk dua lagu pertama dulu ya teman-teman ya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Lanjut untuk request yang berikutnya, ada Ayas di WhatsApp yang katanya pengen dengerin lagu Kim dan Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus juga ada Azri yang request lagu And Now khusus featuring yang bareng sama Momo untuk Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya dari WhatsApp sebelum nanti live TikTok ya teman-teman Prada 2 di jam 11 untuk teman-teman di TikTok kita request time. Aku

Prada FM, teman-teman Rebecca, teman-teman Pradua, lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman. Ada beberapa yang request lagu dari Celina Grace dengan Sumpah Mati ya teman-teman Pradua. Ini requestannya dari teman-teman di WhatsApp. Ada dari Ami, terus juga Devina Permatasari. Terus juga ada requestan dari Febrianti ya teman-teman. Nah tuh udah kita bacain semua. Yang request lagu Celina Grace dengan Sumpah Mati. Terus juga ada dari Amalia yang request lagu Vanessa Zee dengan Menjauh. Kita putarkan untuk dua lagu berikutnya.

Di Brad FM, teman terbaik kamu tahu Brad 2 lanjut ya untuk beberapa requestan berikutnya. Tapi ini baru satu, aku masih nunggu yang lainnya teman Brad untuk nambah request lagi di WhatsApp sebelum kita live di TikTok area Brad Banjarmasin. Ada dari Selina yang request lagu Kisah Sempurna dari Mahalini. Check this out.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 Request, Request Time.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Brada best friend Rest Orange County ya teman-teman, yang di request oleh Isa tadi di WhatsApp. Terus juga ada dari Tania yang request Naikila dengan My Main Gue ya. Dan juga ada dari Zahira yang request Justin Bieber dengan That Should Be Me Holding Your Hand. Enggak, jangan galau pagi-pagi teman-teman. Tapi setelah ini kita bakal seru-seruan karena bakal buka live TikTok di request time kita. Jadi buat teman-teman, siapkan lagu-lagu favorit kamu biar kita bisa dengerin bareng ya. Tapi sebelum itu Naikila sama JB dulu dengan My Mind Gue dan That Should Be Me.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 2 Request, Request Time.

Iya, jangan terlalu di that should be me, that should be me kan lah teman Pradua ya. Semoga kita tetap semangat nih untuk yang era-eranya lagi galau nih teman Pradua. Anyway, aku bacain requestan terakhir di edisi kali ini untuk jam 10-nya teman Pradua. Ada dari Desi dan juga Tami yang request lagu Cegil dari Nabila Takia. Dan juga Lara Purnamasari yang request lagu The Temple Trap dengan Sweet Disposition. Udah kita playlist juga dan siap diputerin. Langsung aja setelah ini siap-siap teman Pradua untuk request lagu favorit kamu di live TikTok kita di RI Pro 2 Banjarmasin ya, dan juga menemani produktivitas kamu di hari Kamis ini.

muridmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio masih bareng Edo di request time untuk edisi pagi hari ini. Dan juga aku coba bacain beberapa requestan berikutnya teman-teman Pradio yang sama nih dari Putri Sagita Destiani. Terus juga ada dari Nesha Adela dan juga dari Karina yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati. Abis ini kita langsung move ke live TikTok kita teman-teman berdua ya.

di Prada FM teman-teman, baik kamu teman Pro 2 lanjut untuk requestan berikutnya dari TikTok yang request lagu Justin Bieber dengan Company dari Bubble ya. Terus juga ada dari Sria Selalu yang request Mahalini, Rinduku Rindu dari Mahalini dan juga No Stress teman-teman. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya dari live TikTok kita.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut requestan berikutnya di live TikTok kita, ada Ian yang request lagu Celah Hati dari Hara ya. Terus juga ada IKMF yang request lagu Mesahira dengan Merindu Lagi. Udah kita playlist untuk dua lagu berikutnya. Silakan teman-teman request juga untuk beberapa lagu. Masih separoh ya, jadi separoh lagi bisalah untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu di Prodo Hitlist kali ini.

Di Brada FM teman baik kamu tahun Pro 2 lanjut requestan berikutnya dari live TikTok kita ada Dinda yang request lagu Edorama dengan Crawling Back to You. Terus juga ada Tina yang request lagu Charlie Puth dengan Attention. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Di Prada FM, teman-teman, balik sama tamu Prada 2. Lanjut, ada requestan dari Yan yang request lagu Best Part dari Daniel Caesar featuring her. Terus juga ada Macho aka Males Comen yang request lagu Caleb J dengan Di Balik Pertanda, teman-teman Prada 2. Dua lagu berikutnya untuk requestan kali ini. Kita masih bisa kok ya, teman-teman ya, sekitar ya 3 lagu lagi lah untuk menemani kamu sebelum kita tutup di Prada 2 Hitlist kali ini.

Ini pernah dua teman-teman terbaik kamu. Teman pernah dua. Lanjut lagi ya teman-teman, requestan berikutnya ada dari Surya Selalu yang request Fajarner dengan satu-satunya. Terus juga ada Dinda yang request Bila dari Raisa. Langsung aja kita putarin untuk dua lagu berikutnya.

Emang si Bila-Bila ini Tom Pradua bisa menutup jumpa kita dengan nuansa santai yang sendu ya dari Raisa teman-teman. Requestan berikutnya ada dari Ala yang request Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila, dan juga Azizah yang request lagu Nicki dengan Oceans and Engine sebagai penutup kita. Ritual lagi. Mam tadi udah ritual sama back burner ya teman-teman. Pagi ini ke siang kita ritualnya sama Nicki Oceans and Engine. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang udah ikutan gabung di Request Time. See ya in the next request Song of the Sunset dan juga STM Jam Malam hari ini.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.

0: Sab, aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo. Eits, tunggu dulu.
4: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
3: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
4: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
3: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
6: Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu?

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang.

di Pradio FM, teman-teman Tom Pradio masih berada di Pradio Sport untuk edisi siang hari ini, Tom Pradio ya. Kita update dulu untuk beberapa info olahraga terbaru. Salah satunya, usai kontroversi Piala Dunia 2026, UEFA mengubah aturan penggunaan VAR. Ya, Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA resmi memperketat pedoman penggunaan Video Assistant Referee atau VAR mulai musim 2026-2027. Dan keputusan ini UEFA belajar dari kontroversi Piala Dunia 2026 terkait sejumlah gol yang tercipta karena keputusan VAR. Ya. Keputusan UEFA ini diambil bersama para pejabat perwasitan dari 55 federasi anggota UEFA. Semua itu juga dalam upaya menciptakan penerapan hukum permainan yang lebih seragam dan juga konsisten. Pertemuan yang berlangsung di markas UEFA Nyon, Swiss, turut dihadiri perwakilan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Agenda utama pembahasan juga mengevaluasi perubahan terbaru Laws of the Game, sekaligus menyusun standar baru perwasitan menjelang musim kompetisi mendatang. Evaluasi ini dilakukan setelah muncul berbagai kontroversi ya selama Piala Dunia 2026, karena sejumlah keputusan VAR seperti gol Iran yang dianulir saat menghadapi Mesir serta hadiah penalti untuk Belgia ketika melawan Senegal. Melansir marka, UEFA dan IFAB sepakat VAR hanya boleh digunakan ketika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata ya, atau ketika wasit melewatkan insiden penting yang seharusnya mendapatkan keputusan di lapangan. Para pejabat perwasitan juga menyepakati pembatasan durasi peninjauan di monitor tepi lapangan. Menurut mereka, pemeriksaan yang berlangsung terlalu lama ya, justru menunjukkan bahwa keputusan awal wasit tidak mengandung kesalahan yang benar-benar jelas. Lalu UEFA bersama Federasi Nasional menyetujui penerapan standar yang lebih seragam nih terkait identifikasi pemain dalam berbagai insiden pertandingan, yang mana kesepakatan ini mengikuti klarifikasi terbaru yang sudah diterbitkan oleh IFAB. Informasi lain yang juga mendapat dukungan penuh adalah aturan untuk mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan ya. Ketentuan baru ini diterapkan pada situasi seperti tendangan gawang, lemparan ke dalam, pergantian pemain, hingga penghentian pertandingan akibat cedera. UEFA juga menyatakan para wasit akan diminta menerapkan aturan tersebut secara tegas dan konsisten di seluruh kompetisi domestik maupun internasional, yang mana tujuannya adalah meningkatkan waktu efektif permainan sekaligus mengurangi penundaan yang tidak diperlukan ya teman-teman. Aspek komunikasi antara wasit dan pemain juga jadi perhatian dalam pertemuan tersebut. UEFA bakal memperkuat protokol komunikasi yang menempatkan kapten tim sebagai penghubung utama dengan wasit. Dan dalam beberapa pekan ke depan, UEFA berencana mengumumkan langkah lanjutannya. Semua ini guna memastikan seluruh kompetisi di Eropa menerapkan hukum permainan dan protokol VAR secara seragam.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua masih bareng Edo di Santai Siang. Untuk edisi kali ini di Pradua Sport ya teman-teman. Kita update kabar terbaru lagi dari dunia olahraga. Kalau tadi tuh seputar VAR ya teman-teman. Kali ini kita coba update dari dunia olahraga tenis. Ada Janice Chen yang memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Petenis Indonesia ini mengalahkan Rebecca Stramkova dalam 2 set langsung di Washington, Amerika Serikat Selasa 28 Juli 2026. Bermain di William H.G. Fitzgerald Tennis Center, Janice menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit. Berdasarkan laporan WTA, ia menang meyakinkan dengan skor 6-4 dan 6-2. Kemenangan ini juga jadi modal positif bagi petenis kelahiran Jakarta ini menjelang Grand Slam US Open. Turnamen DC Open merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju ajang bergengsi tersebut. Yang mana set pertama berlangsung sengit karena kedua pemain beberapa kali saling mematahkan servis. Kedudukan sempat imbang 4-4 sebelum Janice merebut break penentu pada game ke-10. Memasuki set kedua, Janice tampil lebih stabil sepanjang pertandingan. Dia langsung unggul 2-0 setelah mematahkan servis lawan pada game kedua. Stramkova juga sempat memangkas ketertinggalan menjadi 2-5, namun Janice kembali merebut servis lawan untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 6-2. Dan juga tentunya statistik menunjukkan Janice lebih efektif ya dalam memanfaatkan peluang sepanjang laga. Dia mengonversi 5 dari 9 break point, sedangkan lawannya hanya memanfaatkan 2 kesempatan tanggal peradua. Dan juga Janice memenangi 68 dari total 118 poin yang diperbutkan. Selain itu dia mencatatkan 4 ace selama pertandingan berlangsung. Dan juga kabarnya hasil ini memperpanjang performa positif sepanjang musim 2026, yang mana sebelumnya dia menembus putaran kedua nomor tunggal pada pelebutnya di Wimbledon. Selain nomor tunggal, Janice juga akan tampil pada sektor ganda putri. Dia berpasangan dengan petenis Tiongkok Zhang Shuai.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang

0: Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo masih berada di Santai Siang di Prodo Sport untuk edisi kali ini ya teman-teman. Menutup jumpa kita di Prodo Sport, ada kabar dari Piala Dunia 2038 yang mana memang dari Jerman resmi mengumumkan ambisi ya jadi tuan rumah. Ambisi aja untuk nomor 2. Jerman secara resmi menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Ambisi ini muncul di tengah menguatnya wacana pengajuan pencalonan bersama Prancis apabila FIFA membuka peluang bagi negara-negara Eropa. Enggak cuma itu teman Prodo, Federasi Sepak Bola Jerman juga bahkan telah menyiapkan rencana untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia 2042. Namun mereka juga siap maju lebih cepat pada edisi 2038 apabila regulasi FIFA memungkinkan perubahan terhadap sistem rotasi antar benua ya. Anggota Dewan Direksi DFB Axel Hellmann menegaskan keinginan Jerman menjadi tuan rumah sangat besar. Menurutnya federasi bersama Presiden DFB Bernd Neuendorf telah mulai mendorong inisiatif tersebut. Meskipun begitu, jalan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 tidak akan mudah. Regulasi FIFA mengenai rotasi penyelenggara antar benua masih menjadi hambatan utama bagi negara-negara Eropa ya, dan mengingat Piala Dunia 2030 berlangsung di Maroko, Spanyol, dan Portugal dengan pertandingan pembuka di Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Sementara edisi 2034 telah diberikan kepada Arab Saudi peluang penyelenggaraan berikutnya ya. Secara teori edisi Piala Dunia 2038 bakal lebih mengarah kepada kawasan Amerika Utara sih ya, atau Oseania. Kondisi ini juga membuat Amerika Serikat disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 yang masih lumayan lama itu ya. Australia tidak menjadi opsi utama karena berada di bawah Konfederasi Sepak Bola Asia. Walaupun demikian, Jerman tetap optimistis bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya dari FIFA. Dan DFB berharap FIFA memberikan fleksibilitas terhadap aturan rotasi ya, sehingga negara-negara Eropa punya kesempatan untuk mengajukan pencalonan, termasuk melalui kerjasama dengan Prancis untuk Piala Dunia 2038. Dan kalau perubahan regulasi benar-benar dilakukan, persaingan memperebutkan status tuan rumah Piala Dunia 2038 diperkirakan bakal semakin ketat. Jerman pun berpeluang kembali menjadi panggung ajang sepak bola terbesar di dunia setelah terakhir kali menjadi tujuan dari tuan rumah pada edisi 2006 ya teman-teman. Itu dulu untuk penutup informasi kita, semoga bisa menambah info teman-teman seputar olahraga dan juga persepak bolaan ya. Ada dua informasi sepak bola hari ini kita kabarkan teman Pro 2. Keep tuning karena selainnya aku bakal sharing beberapa hal menarik dari dunia hiburan di Pro 2 FM.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2 masih barengnya itu di Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan kita juga udah sampai di Prada 2 Entertain ya teman-teman. Dan juga buat teman Prada 2 yang pengen update beberapa info terbaru dari perfilman dan juga musik, aku coba kasih beberapa updatean ya teman Prada 2. Apalagi mungkin ini kabar untuk para selebriti. Salah satunya Ariana Grande yang dikabarkan menggugat dua hacker usai materi belum dirilisnya dicuri. Ariana Grande menggugat dua peretas karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengannya teman Prada 2. Dalam dokumen gugatan, Grande juga menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi sejak lama dan yang terakhir di 2024 ya. John Doe juga diduga memperoleh lagu-lagu, rekaman audio, video, dan foto Grande yang belum dirilis yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik ya. Lalu diduga dijual di dark web dengan harga yang signifikan. Aksi ini juga mengakibatkan apa yang disebut gugatan sebagai pelanggaran jahat terhadap privasi Ariana Grande. Gugatan ini juga bertujuan untuk mengungkapkan identitas peretas. Seorang sumber yang dekat dengan Grande mengatakan kepada People bahwa gugatan ini dimaksudkan untuk menjadi pencegah terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Mungkin buat cuma bukan Ariana Grande aja teman Prada 2, tapi artis-artis lainnya juga dengan rilisan yang memang harusnya masih dirahasiakan. Pat Six juga menyebutkan udah menghubungi perwakilan dari Ariana Grande nih terkait kabar tersebut dan dia sedang menjalani The Eternal Sunshine Tour yang sudah dimulai sejak 6 Juni lalu dan dijadwalkan berakhir di 1 September mendatang. Tour ini bakal terdiri dari 41 pertunjukan di Amerika Utara dan juga Inggris ya. Dia juga bakal ngerilis akun album barunya bertajuk Petal di 31 Juli mendatang, bentar lagi tahun Prada 2 ya. Album ini diproduksi oleh dirinya sendiri dan musisi asal Swedia, Ilya. Grande juga menggambarkan album studio ke-8nya ini sebagai sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras, dan juga menantang. Dan album ini juga jadi album pertama setelah kerja kerasnya dalam dua film Wicked serta menggarap Eternal Sunshine versi deluxe yang dirilis pada 2025 tahun Prada 2. Dan pastinya Ariana Tor ya, aku masih ingat nih fansnya menunggu updatean terbaru dari karya dari Ariana Grande.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
8: Masih bersama Pro 2, teman.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Produa. Masih bareng Edo, teman-teman, di Prodi FM untuk update beberapa info hiburan terbaru lainnya. Salah satunya yang udah tayang hari ini, correct me if I'm wrong ya teman-teman, harusnya udah tayang hari ini, Spider-Man yang dikabarkan siap tantang dominasi Kung Fu Soccer di China. Waduh, karena dua film blockbuster Hollywood, Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey, bersiap menghadapi Kung Fu Soccer yang saat ini jadi jawara di box office China. Kehadiran dua film impor berskala besar ini kian memanaskan peta persaingan penayangan musim panas 2026 ya, yang menjadi salah satu periode paling kompetitif di pasar China. Dan juga Kung Fu Soccer sendiri memasuki pekan ketiganya, masih kokoh memimpin puncak tangga box office musim panas China bersama film lokal lainnya seperti animasi All Wish Come True dan juga Dear You. Dominasi film-film domestik berhasil mendorong total pendapatan box office musim panas 2026 ya tahun Pro 2. Dan Global Times juga memberitakan angka ini melonjak lebih dari 1 miliar yuan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sebagai pemenang utama dari Hollywood, Spider-Man Brand New Day siap menghentak bioskop China mulai Rabu ini, 2 hari lebih cepat dibanding jadwal rilis di pasar Amerika Utara. Dan film yang dibintangi Tom Holland juga Zendaya ini mengantongi modal awal yang solid ya, dengan raihan presale dan prapenayangan yang telah menembus 70 juta yuan atau setara 186,9 miliar rupiah teman-teman Pro 2. Jadi udah bisa dipastikan banyak banget keseruan dan juga antusiasme teman-teman menunggu Brand New Day dari Spider-Man ini tahun Pro 2. Kita lihatlah nanti di Indonesia bagaimana keseruannya ya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Di Brody FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tadi kan ngobrolin film dan juga antusiasme teman-teman dari China ya untuk penyambutan film yang udah rilis hari ini, per hari ini, Spider-Man Brand New Day. Tapi ada kabar juga nih, baru tayang 2 hari di China, film ini terpaksa turun layar. Ya, dua film memutuskan turun layar karena kalah saing di tengah sengitnya persaingan musim panas di box office China. Film The Decisive Moment memutuskan mundur dari peredaran meski baru tayang 2 hari sejak 25 Juli. Baru 2 hari, nomor 2 ya, aduh. Gimana ini? Dan melalui pernyataan resmi di akun Weibo pada Minggu malam, tim produksi juga mengafirmasi penarikan film bertema penjelajahan luar angkasa ini guna menjadwalkan ulang penayangannya di masa mendatang, katanya ya, tanggal 2. Global Times memberitakan rumah produksi juga meminta maaf sekaligus memfasilitasi refund penuh untuk uang tiket penonton yang telah memesan untuk penayangan setelah 27 Juli. Biasanya pre-sale ya. The Decisive Moment bukan satu-satunya korban kerasnya kompetisi bioskop China musim panas ini. Film animasi Three Kingdoms The Beginning yang udah meraup pendapatan 82,7 juta yuan juga resmi ditarik. Film yang tayang sejak 10 Juli ini memutuskan turun layar sekitar 2 pekan setelah jatah layarnya kian tergerus dengan film-film dominasi teman berdua ya. Padahal film yang dikerjakan hampir 1000 kru selama 3 tahun ini sempat meluncurkan strategi pemasaran unik, yakni jaminan uang kembali bagi penonton yang merasa tidak puas sejak 17 Juli. Keren sekali. Namun langkah nekat ini terbukti gagal mendongkrak alokasi jam tayang mereka di bioskop ya, karena gugurnya dua film lokal menggarisbawahi ketatnya persaingan di box office China yang dibanjiri lebih dari 120 judul film dari berbagai genre ya teman berdua. Jadi ini juga menjadi salah satu tanda bahwasanya persaingan perfilman lokal di China tuh lumayan keras ya teman-teman.

Di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado itu dia untuk beberapa info terbaru dari Prado Entertain ya teman-teman. Karena kalau memang ngobrolin seputar persaingan perfilman lokal di China, apalagi ini katanya sih lagi musim yang tinggi-tingginya orang pada nonton di sana gitu ya. Shaolin Soccer udah rilis dari beberapa hari yang lalu pun juga saingannya lumayan berat nih sama Spider-Man Brand New Day. Terus juga The Odyssey pun juga bisa jadi salah satu yang mengacaukan jadwal-jadwal lainnya, sehingga tadi kabar terakhir kan sampai 2 film lokal itu terpaksa undur diri dulu untuk kembali menjadwalkan ulang perilisannya, karena memang mengingat sepertinya semuanya akan menonton film-film raksasa dari Hollywood dulu ya teman-teman Prado. Jadi buat teman-teman Prado, ya ini sudah menjadi sebuah kewajaran yang sepertinya patut untuk dimaklumi ya teman-teman. Jadi buat teman Prado yang pengen nonton hari ini Spider-Man Brand New Day, silahkan ditonton ya, semoga seru. Aku besok baru nonton karena pas pre-sale kursinya penuh guys. Nanti coba siapa tahu kita bisa ngobrol sama teman-teman untuk review-review dikit ya perfilmannya ya. Nanti aku bawa teman juga nih, siapa tahu kamu juga tertarik dengan filmnya dan gak pengen di spoiler ya teman Prado, kita bahas seru-seruan aja. Kita nih karena selanjutnya bakal ada Linda menemani kamu di Sore Ceria atau Wush untuk edisi sore hari ini.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produser RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman produser, selamat siang. Wah wah wah. Tadi sempat gerimis, tahu-tahu panas lagi ya. Ada yang padam juga enggak listriknya masih? Wilayah kilometer 6 sih okay ya. Okay banget padam listrik siang-siang panas kayak gini. Okay, semoga dah ya cepat segera teratasi permasalahannya. Dan kita juga akan update-update informasi lokal dulu di siang hari ini, teman produser, tentunya hanya di Wush, waktu ngobrol sore hari.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya yang sudah kamu nikmatin lagu-lagunya yang menemani di siang hari ini, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal pemadaman listrik nih, teman Pro 2 ya, hotel di Banjarmasin pun mengeluhkan hal terkait pemadaman listrik ini. Jadi teman Pro 2, pemadaman listrik yang sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan pihak perhotelan di Banjarmasin sebab untuk biaya mengoperasikan genset butuh biaya yang banyak. Dan disampaikan oleh Ketua BPC PHRI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin, di mana pemadaman juga melanda industri perhotelan dan sebelumnya PLN memberitahukan melalui surat ke sejumlah hotel yang masuk wilayah pemadaman. Mengoperasikan genset berkorelasi dengan biaya yang melonjak sekali karena harga BBM sekarang yang lagi tinggi-tingginya juga. Maka dari itu PHRI Banjarmasin juga menyampaikan kepada pihak PLN agar jangan benturkan industri dan juga masyarakat. Banjarmasin ini sudah cukup maju, jangan karena mismanagement PLN ekonomi kita semua jadi mundur katanya. Selama ini mereka tidak pernah protes dan menuntut kompensasi dari PLN untuk setiap pemadaman jika itu kerusakan yang wajar. Tapi kalau seperti minggu ini katanya terus-terusan, wajar banyak pihak yang keberatan katanya. Dan ini sudah dirasakan mulai bulan yang lalu dan masyarakat juga merasakan hal yang sama.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kita ke pembahasan selanjutnya teman Pro 2. Yang mana selain dari masalah pemadaman listrik ya. Kalau ngomongin soal pemadaman listrik makin emosi ini takutnya ya. Ya, tapi gimana dong? Memang pembahasannya itu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang jadwal pemadaman listrik di Kalimantan Selatan sendiri ya teman Pro 2 ya, untuk kota wilayah Sekumpul Martapura, Tanah Laut yang berurutan juga mati lampu ya. Jadi pemadaman listrik PLN itu diperkirakan berlangsung mulai pukul 19 hingga beberapa jam kemudian, seperti Sekumpul Raya, Perkantoran Bincau, Tampak Baru, Tampak Anyar, Gunung Balai, Dalam Pagar, Akar Baru, sedang Kemplehar lebih dulu mati lampu ya teman Pro 2 ya, yaitu pada pukul 16 hingga pukul 19.30. Nah, jadi buat daerahnya yang belum terjadi pemadaman listrik bisa dipersiapkan dulu lampu emergensinya, mungkin khawatirnya mungkin sampai malam gitu ya, baterainya belum di-charge, bisa di-charge dulu teman Pro 2 ya. Jadi bisa dipersiapkan dulu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: hebat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa. Dan kita masih dengan informasi-informasi lokal dulu, teman Produa ya. Yang mana untuk informasi lokal kita pada sore hari ini, yaitu masih tentang seputar lokal dulu ya. Ada apa nih kabar lokal kita kali ini, teman Produa? Nah, ini masih tentang kabar dari perlistrikan ya, teman Produa ya. Jadi pemicu defisit pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan terungkap dikarenakan adanya kerusakan teknis pada unit pembangkit di PT PLN, unit bisnis pembangkitan PLTU Asam-Asam. Jadi teman Produa, yang mana gangguan tersebut bersumber dari kerusakan pembumian pada stator generator. Kerusakan internal ini terdeteksi sejak 23 Juli 2026 melalui aktivasi sistem proteksi otomatis ya. Dan setelah pendinginan unit selama 3 hari, tim teknik berhasil menarik rotor atau full out rotor pada 27 Juli 2026 pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dari proses tersebut lanjut, lokasi kerusakan fisik ditemukan tepat pada top coil nomor 71 stator generator. Jadi saat ini perbaikan dilakukan melalui pelepasan ikatan pada coil yang rusak dan penyesuaian coil spare pengganti. Dan seluruh proses perbaikan hingga pengujian akhir ditargetkan selesai paling lambat 25 Agustus 2026. Meskipun demikian, disampaikan juga langkah pemulihan dan penambahan pasokan pendukung yang dilakukan agar pemadaman listrik bergilir dipangkas secara signifikan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Oke, teman Produa, sebentar lagi pada pukul 15.54 menit waktu Indonesia

akan berkumandang sholat asar, azan sholat asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, jangan lupa nantinya untuk melaksanakan ibadah sholat asarnya.

tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini, gelombang pemadaman listrik bergilir yang terus melanda Kota Banjarmasin memicu kemarahan masyarakat. Keluhan demi keluhan bermunculan dari berbagai penjuru kota, mulai dari aktivitas usaha yang lumpuh, pelayanan publik yang terganggu, hingga warga yang harus berjibaku menghadapi panas dan gelapnya yang berjam-jam. Di tengah kondisi ini, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memilih tidak tinggal diam, langsung menginstruksikan jajaran pemerintah Kota Banjarmasin untuk membawa persoalan ini hingga ke kantor pusat PT PLN sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang layak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dikutip dari rri.co.id, gelombang kemarahan warga akibat pemadaman listrik yang bergilir akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin membawa persoalan ini hingga ke kantor pusat PT PLN di Jakarta. Namun, di hasil yang diperoleh justru dinilai belum memberikan kepastian baru bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Ikhram Muftezar menemui jajaran pimpinan PT PLN di Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Mereka datang membawa sederet keluhan masyarakat setelah pemadaman listrik bergilir kembali, terjadi dengan durasi mencapai 5 hingga 6 jam. Ironisnya, komitmen yang disampaikan PLN dalam pertemuan tersebut tidak berbeda jauh dengan penjelasan yang sebelumnya telah diberikan kepada pemerintah kota saat Sekda Ihrom yang mendatangi juga kantor PLN UP3 Banjarmasin. Janji pengurangan durasi pemadaman, target normalisasi sistem, hingga rencana kompensasi pelanggan kembali menjadi jawaban utama. Dan Wakil Wali Kota Banjarmasin juga mengatakan seluruh keluhan masyarakat disampaikan secara langsung kepada Vice President Eksekutif Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PLN, Saleh Siswanto, yang mana kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi kelistrikan di Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut, dibeberkan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya aktivitas rumah tangga yang lumpuh, tetapi juga kerugian ekonomi yang dialami pelaku usaha hingga persoalan kemanusiaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026 di Gedung Aula Bina Satria Kota Banjarbaru Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sira Joni yang mewakili Wakil Wali Kota Banjarbaru. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Caboose.
1: Teman Produa, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat sore. Senang sekali bisa nemenin kamu di sore hari ini ya, di acara Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Dan di sore hari ini mungkin teman Pro2 udah pada stalking-stalking media sosial Instagram kami di RRI Pro2 Banjarmasin. Sore ini tentunya seru banget teman Pro2, gak cuma Linda sendiri di sore hari ini ya, tapi sudah ada kedatangan tamu-tamu istimewa kita ya, dari teman-teman Duta Pelajar Kota Banjarmasin 2025. Dan ya pastinya buat teman Pro2 untuk sore hari ini, acaranya bukan cuma didengarkan bisa di 95,2 FM, tapi juga bisa di streaming di rri.go.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan gak ketinggalan, satu lagi kamu juga bisa tonton secara langsung di live YouTube RRI Pro2 Banjarmasin. Kita sapa dulu mereka ya yang sudah hadir di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wih, semangat banget nih sore hari ini nih. Sehat ya semuanya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kita kenalan dulu nih teman Pro2 ya, sama teman-teman dari Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Dari Duta Pelajar Kota Banjarmasin 2025 ada Muhammad Rizwan Syah, panggilannya Rizwan tadi. Halo ya, Rizwan.
1: Halo Kalinda.
0: Oke, selanjutnya ada Normanik Fatma Mutmainah, Duta Pelajar Kota Banjarmasin 2025. Panggilannya Fatma tadi ya?
2: Iya, betul Fatma.
0: Oke, salam kenal Fatma. Terus ada Destiana Andini Putri, runner up 1 Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Panggilannya Putri. Halo, selamat sore Putri.
3: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, hari ini menarik sekali teman Pro2 ya. Temanya tentang berani berkembang bersama Duta Pelajar Kota Banjarmasin. Kita pengen kenalan lebih jauh lagi nih ya, pastinya sore hari ini. Dan apalagi ngobrolin generasi muda yang percaya diri dan berprestasi tentunya. Seperti contohnya mereka yang ada di studio ini teman Pro2 ya. Yang penasaran mungkin kita kenalan dulu dari Rizwan dulu nih. Nama lengkapnya tadi udah tahu ya teman Pro2 ya. Rizwan asal sekolahnya dari mana sih?
1: Kalau saya berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Kota Banjarmasin dan juga sebagai siswa aktif di SMK Negeri 2 Kota Banjarmasin.
0: Oke, jadi masih bersekolah ya. Oke, SMK Negeri 2 Banjarmasin ya.
1: Sebenarnya udah lulus Kak.
0: Udah lulus?
1: Iya, sebagai maba kami.
0: Oh gitu, oke. Lanjut lagi nih, kita ke Fatma. Nama lengkapnya tadi adalah Normanik Fatma Mutmainah nih. Sekolahnya di mana Fatma?
2: Fatma sekolahnya di SMA Negeri 4 Banjarmasin, Kalinda.
0: Oke, masih aktif atau sudah maba juga?
2: Sudah maba juga.
0: Sudah maba juga, luar biasa ya. Oke, ada Destiana Andini Putri sebagai runner up 1 Duta Pelajar Kota Banjarmasin 2025. Putri, masih bersekolah atau sudah lulus juga dari sekolahnya?
3: Masih bersekolah Kak.
0: Oh, masih bersekolah kali ini. Kali ini fix pelajarnya. Oke, belajar di sekolah mana, Putri?
3: Dari SMA Negeri 1 Alalak.
0: Oh, SMA Negeri 1 Alalak ya. Wah, luar biasa banget ya. Oke, kita udah kenalan nih teman Pro2 ya. Pengen dong dengerin cerita kalian nih secara singkatnya aja gitu. Dari Fatma dulu deh ya, untuk pertanyaan sore hari ini gitu. Gimana awal mulanya gitu untuk mengikuti pemilihan Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Tapi saat mengikuti pelatihan tuh, pemilihan tuh masih berstatus bersekolah gitu ya? Iya. Tahun lalu gitu ya?
2: Betul, waktu
0: boleh
2: itu Fatma lagi kelas 12. Waktu itu ada poster tentang kegiatan pemilihan Duta Pelajar di IG Duta Pelajar Banjarmasin. Nah, dan mereka mengundang sekolah Fatma di SMA Negeri 4 Banjarmasin. Dan Fatma tertarik nih dengan ajang tersebut, karena sebelumnya Fatma itu gak pernah ikut ajang duta-dutaan. Dan ternyata Duta Pelajar Kota Banjarmasin ini adalah salah satu pilihan Fatma untuk mengikutinya. Dan saat itu dengan kebimbangan sendiri ya, karena masih, oh saya gak punya pengalaman sebelumnya, apakah saya bisa dan mampu untuk melewatinya. Dan dengan hasil diskusi orang tua dan juga dengan afirmasi diri sendiri bahwa, oh ya aku pasti bisa gitu ya. Lalu dengan percaya dirinya, ya udah daftar aja langsung dan mengisi link-link apa aja administrasinya yang diperlukan, menyiapkan CV dan lain sebagainya. Dan Fatma percaya diri bahwa Fatma bisa, dan pada akhirnya masuklah ke seleksinya. Seleksinya kemarin itu ada wawancara, tes tertulis, dan juga ada yang namanya tes bakat kemarin itu. Dan ya waktu itu Fatma beranikan diri untuk tes bakatnya adalah mendongeng.
0: Oke,
2: karena waktu itu Fatma rasa bakat yang bisa saya salurkan ke orang lain adalah pada saat itu tes bakatnya itu mendongeng. Seperti itu Kak, dan masuk ke ajang grand finalnya. Dan di ajang grand final, dan tanpa disangka-sangka ternyata menjadi duta utama Kota Banjarmasin sebagai duta pelajar utamanya Kota Banjarmasin. Seperti itu. Waktu itu benar-benar gak percaya dengan penuh keraguan waktu mendaftar, dan gak yakin bahwa mampu untuk menjadi duta utamanya. Seperti itu.
0: Oke, keren sekali Fatma ya. Nah, kalau Rizwan sendiri nih, memang dorongan secara pribadi ikutan atau mungkin sekolah yang menyuruh atau bagaimana kemarin Rizwan?
1: Kalau saya sendiri kemarin itu sebenarnya gak pengen ikut.
0: Loh,
1: cuman karena kayak sibuk banget kemarin itu kan lagi menjabat sebagai ketua OSIS. Jadi kayak kebagi fokusnya banyak lah buat belajar juga kan, udah mau lulus. Tetapi di situ ada dorongan lah dari sekolah, dari pembina OSIS juga, sama dari teman-teman coba ikutan katanya. Kan lumayan ya buat nambah pengalaman sama nambah relasi juga. Jadi kemarin itu karena dorongan itu juga memberanikan diri lah buat ikut. Walaupun kemarin itu udah mau hampir tutup pendaftarannya, tapi untungnya sempat daftar. Terus juga waktunya sudah masuk kan, awalnya ya udah nih YOLO aja, nggak yang berekspektasi tinggi.
0: Okay.
1: Ternyata ya emang rezekinya kepilih sebagai duta utama gitu.
0: Oke deh. Nah sekarang kita ke Putri lagi nih. Gimana Putri saat dinyatakan sebagai runner up satu gitu untuk pemilihan duta pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Apakah mungkin Putri yang termuda atau bagaimana Putri?
3: Baik Kak, jadi mungkin kebanyakan dari duta pelajar itu emang kelas 12 Kak.
0: Oke.
3: Iya, hanya sekitar beberapa orang mungkin ya yang dari kelas 10 sama kelas 11. Dan dari Putri itu, waktu itu Putri di kelas 11. Saat Putri dinyatakan menjadi runner up 1, tentunya sangat senang sekali. Karena tidak hanya mendapatkan gelar, tapi juga Putri bisa mengemban amanah dan juga mengabdi bersama teman-teman semuanya untuk mengedukasi sesama pelajar tentunya, supaya yang kami berikan kepada sesama remaja itu lebih bermakna gitu, untuk lebih memberikan dorongan, motivasi dan juga edukasi, seperti itu Kak.
0: Oke, keren sekali ya Tuan Pradua ya, itu tadi awal perjalanan Fatma, Rizwa, dan Putri dalam pemilihan duta pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Yang penasaran dengan proses dan tantangan apa saja yang mereka alami selama perjalanan itu, jangan kemana-mana, setia terus di WUSH, Waktu Ngobrol Sore Hari.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Kamu masih bersama Pro 2,
4: teman

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio masih setia nonton di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan tentunya juga yang mendengarkan di 95,2 FM ataupun di streaming di rri.co.id. Masih bareng sama teman-teman dari Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Ada Rizwan, ada Fatma, dan juga ada Putri ya sore hari ini. Nah, sekarang kita bicara soal proses seleksinya. Mungkin tadi udah dijelaskan secara singkat oleh Fatma ya, tadi juga ya, bagaimana tahapan-tahapannya juga. Ada nggak sih momen deg-degan gitu ketika mengikuti seleksi di tahapan apa gitu? Mungkin Rizwan dulu boleh.
1: Oke, kalonya kayak deg-degan tuh pasti ada ya lah, karena kan pertama kali juga ikut yang ajang cukup besar inilah, karena kan saingannya sekota Banjarmasin juga gitu. Jadi yang paling deg-degan tuh sebenarnya di waktu penampilan bakat. Karena waktu itu kalau saya sendiri waktu itu menampilkan apa, gitar tapi sambil berpuisi gitu.
0: Oke, terus?
1: Tetapi di situ padahal waktu itu cuma bisa main gitar aja, sedangkan kalau untuk puisinya masih kurang bisa karena waktu itu cuma untuk latihannya itu cuma beberapa hari aja. Jadi itu sangat deg-degan. Tapi ternyata deg-degannya itu cuma di awal. Jadi pas di akhir itu ya udah, karena udah terjadi kan. Walaupun ya kurang pede aja sih sebenarnya, karena kurang maksimal, ternyata ya untungnya terpilih gitu. Itu paling deg-degan sih jujur.
0: Oke. Ya tapi ya namanya rezeki gak kemana ya. Oke deh. Terus lagi nih kita ke Putri, gimana? Kemarin juga nampilin bakat apa Putri?
2: Kemarin bernyanyi kak.
0: Oh bernyanyi, wah suaranya bagus nih berarti ya. Berapa album?
1: Enggak,
0: kebanyakan ya. Oke. Tapi deg-degan gak? Atau udah terbiasa bernyanyi gitu Putri?
2: Sudah terbiasa kak, karena kadang tuh Putri ngisi acara-acara di sekolah gitu ya. Pernah juga ngisi acara perpisahan. Jadi mungkin bernyanyi itu lebih ke hobi gitu yang disalurkan gitu kak.
0: Oke, jadi deg-degannya tuh di kala apa tuh? Berarti saat unjuk bakat aman ya?
2: Aman.
0: Oke, yang deg-degan tuh apa? Waktu wawancara kah? Atau waktu di tahapan seleksi yang mana?
2: Betul, mungkin lebih deg-degan di pas wawancaranya gitu. Karena di wawancara itu kita pasti mendapatkan pertanyaan. Setiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang mendalami dari kebudayaan, dari bidang-bidang lainnya gitu. Dan mungkin deg-degannya itu karena mungkin belum menguasai gitu pertanyaan atau pembahasan yang mungkin diberikan juri kepada kita sebagai peserta gitu kak.
0: Oke, nah selain penampilan, wawasan juga, menurut Fatma nih modal utama yang biar bisa jadi duta pelajar itu apa sih Fatma gitu? Okay. Selain cantik, ganteng, pintar, cerdas gitu kan, apalagi nih kira-kira?
3: Oke, modal utama buat jadi duta pelajar Kota Banjarmasin gitu ya kak. Yang pertama adalah percaya diri dulu. Percaya diri, ngomong di depan orang lain, percaya diri bahwa diri kita bisa. Dulu kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belum yakin sama diri kita sendiri, mau bagaimana? Kita nggak percaya apalagi orang lain gitu ya. Maka dari itu yang pertama adalah percaya diri. Lalu yang kedua yang harus disiapkan adalah persiapan diri. Sebelum kita mengikuti seleksi, yang harus dilakukan adalah misalnya berlatih dulu di rumah, menyiapkan sebelum melaksanakan seleksinya, sebelum melaksanakan kegiatan grand finalnya adalah yaitu tadi persiapan diri. Yang pertama tadi percaya diri, persiapan, dan harus ikhlas apapun yang akan dihadapi dan harus menerima apapun yang nantinya akan menjadi takdirnya. Misalnya tadi misalnya gak terpilih, it's okay, harus siap bahwa menerima apa adanya, seperti itu.
0: Oke, jadi mental juga harus disiapin ya Fatma ya. Benar. Jadi memang harus pede dulu, yakin dulu, afirmasi tadi juga bisa ya. kayak Fatma bilang harus afirmasi juga nih gitu, bahwa yakin mampu, percaya diri juga teman pro 2, dan jangan lupa untuk prepare karena semuanya itu ya harus dipersiapkan. Gitu ya. Secara pengetahuan, wawasannya, siap mental juga apapun hasilnya kayak Fatma bilang tadi teman pro 2. Nah, kalau kamu nih pengen ikutan ya sayang sekali ya. Sudah jalan ya.
1: Sudah jalan
0: ya. Oke, mungkin nanti. Kalau belum sekarang, belum tahun ini, tahun depan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi bahasannya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, thank you banget masih setia di Wush waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda dan teman-teman dari Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Masih ada bareng sama Fatma, Rizwan dan juga Putri ya sore hari ini. Nah kalau tadi kita udah tahu nih ya bagaimana prosesnya tadi ya, seleksinya. Terus sekarang kita pengen tahu juga nih program kerja kalian nih selama setahun ini apa aja sih? Boleh nih dijelaskan, Rizwan?
1: Oke, kalaunya untuk program kerja kami, karena kami generasi pertama ya, Kak. Kami sebenarnya lebih fokus ke internal aja terlebih dulu. Karena dari teman-teman kami semua, karena kan berbagai macam background-nya lah. Jadi kami lebih fokus mengembangkan diri kami masing-masing secara internal. Jadi kami itu maunya di generasi kedua ini bakal lebih banyak lagi program kerja yang bisa direalisasikan untuk eksternal. Kalau nya untuk internal kami kemarin kayak ada ke panti asuhan, terus sosialisasi ghost to school, kayak ke sekolah-sekolah kayak SMP ataupun SMA. Jadi kami mensosialisasikan tentang kayak, kalau nya SMP itu kami lebih fokusnya sosialisasi untuk, karena kan mereka SMP itu mau lanjut SMA atau SMK. Biasanya itu kebanyakan bingung. Jadi kemarin itu kami ambil temanya buat mereka agar nggak bingung nih mau milih SMA atau SMK. Kayak gitu sih, Kak.
0: Oke. Oh, jadi secara internal ya program kerja.
1: Iya, lebih banyak gitu internal.
0: Ya. Nah, kalau tadi kan sempat di-spill juga nih tahun ini, tahun 2026 ini. Jadi diadakan juga nih ceritanya untuk pemilihan Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2026 ya?
1: Iya, benar. Kalau untuk tahun ini kami sudah di tahap wawancara ya, Kak. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat grand finalnya, nanti ada di bulan Agustus. Nanti bisa aja di cek di Instagram kami dutapelajar.banjarmasin.
0: Oke, jadi bisa disaksikan di situ ya. Tapi kalau boleh tahu kemarin tuh pendaftarannya kapan tuh? Untuk yang tahun 2026 nih tadi.
1: Tanggal berapa ya?
0: Bulannya deh.
1: Kalau nggak salah bulan Juli ini juga sih.
0: Oh, bulan Juli ini juga tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau nggak salah atau akhir Juni kalau nggak salah. Sekitar segitulah.
0: Dan itu untuk semua sekolah di Kota Banjarmasin ya?
1: Iya, kami lebih fokus di Kota Banjarmasin karena sesuai namanya Duta Pelajar Kota Banjarmasin, Kak.
0: Oke, dari tingkat?
1: Untuk tingkat SMA sederajat.
0: Oh, SMA, SMK sederajat gitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul.
0: Oke, dan ini udah di tahap?
1: Wawancara.
0: Wawancara. Masih berapa tahap lagi berarti mereka harus melewati?
1: Setelah wawancara ini kami bakal ada tahap pitching. Nanti setelah pitching baru dipilih untuk grand final.
0: Oke, dan grand finalnya nanti di bulan Agustus.
1: Bulan Agustus ya? Ini. Tanggalnya nanti tunggu aja di Instagram kami.
0: Oke. Nah, boleh nih berarti nih Fatma. Kasih tips-tipsnya nih buat yang ngikutin Duta Pelajar tahun 2000, pemilihan Duta Pelajar tahun 2026 ini. Apa aja yang perlu mereka persiapkan? Atau mungkin ada tips-tipsnya kah gitu? Atau untuk membagi waktu mungkin juga yang masih bersekolah dan sebagainya? Atau ada tips suksesnya kah juga? Boleh dikasih Fatma.
2: Oke, berarti untuk tips-tipsnya nanti setelah mengikuti ajang-ajang ini gimana seleksi-seleksinya. Tipsnya adalah harus pilih prioritasnya dulu. Misalnya ada bentrok dengan sekolah, harus koordinasi dengan pihak sekolahnya bahwa bilang saya lagi mengikuti ajang duta, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mendukung acaranya, seperti itu. Karena memilih prioritas itu sangatlah penting. Karena ini ajang duta, kita dilatih untuk memilih yang mana prioritas kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah persiapan yang lebih matang pada saat seleksi. Tentunya setelah ini ada pitching, di mana itu adalah penyampaian nantinya program kerja mereka. Harus siap apa yang ingin disampaikan. Harus berlatih juga di rumah tentunya, karena tidak bisa hamin satu hari saat pitching tiba-tiba langsung aja nih, kayaknya aku bisa aja deh besok-besok aja belajarnya gitu ya. Padahal harus ada persiapan yang lebih matang seperti itu, karena nantinya akan ada rintangan-rintangan baru untuk kelanjutannya, seperti itu, Kak.
0: Oke, nah tuh udah dikasih tuh tips-tipsnya ya. Apalagi sudah berdasarkan pengalaman Fatma sendiri juga.
2: Betul.
0: Ya, nah, akhirnya bisa menjadi Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2025. Oke, nah mungkin bisa juga nih tipsnya dari Putri juga nih. Apa aja nih kan yang masih bersekolah juga nih ya, yang relate banget nih, apalagi di kelas 12 sekarang Putri ya. Gimana tuh ngebagi waktunya? Mungkin tadi sudah dikasih tahu Fatma juga ya, mana yang prioritas. Tapi kalau secara kesehariannya nih gimana nih gitu, walaupun ini masih awal.

0: awal persekolahan ya gitu. Nah tuh gimana tuh berdasarkan pengalaman Putri juga?
1: Baik, mungkin dari pengalaman Putri yaitu adalah dengan to-do list. Jadi kita bisa tuh bagi waktu kita, kita cek dulu di hari ini apa aja kegiatan aku gitu, apa aja yang perlu aku lakukan gitu. Jadi ketika to-do list itu kita lakukan, mungkin apa yang kita lakukan pada hari ini tuh akan lebih terarah gitu. Dan juga ketika kita memanajemen waktu itu penting banget untuk melihat gitu situasi dan kondisi sekiranya tidak ada bentrokan gitu. Kita bisa diskusikan juga misalnya kepada pihak yang mungkin terkait dengan hal tersebut. Misalnya teman-teman pada hari itu ada kegiatan wawancara gitu ya, dan pada hari itu teman-teman ada kegiatan penting nih di sekolah gitu yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Mungkin bisa dikoordinasikan dulu kepada pihak terkait di sekolah bahwasanya teman-teman ada kegiatan nih di duta pelajar gitu. Ini tuh menyangkut prioritas dan juga bagaimana teman-teman membagi waktu gitu. Karena ketika teman-teman sudah terpilih, artinya teman-teman harus bisa mengabdi dan juga memberikan waktu untuk bisa bersama rekan-rekan di duta gitu.
0: Oke, mungkin nih untuk closing statement terakhirnya nih, boleh disampaikan nih, entah itu pesan-pesannya buat yang mengikuti pemilihan Duta Pelajar Kota Banjarmasin tahun 2026, singkat saja boleh dari Rizwan dulu.
2: Oke, untuk teman-teman yang sudah mengikuti ini sampai di tahap wawancara, nanti akan di tahap pitching, tentunya terus semangat, tetapi juga apapun nanti hasilnya, itu adalah yang terbaik untuk diri kalian, karena kesempatan bakal banyak di luar sana, tinggal kaliannya saja mau mengambilnya atau tidak. Jadi jangan langsung putus asa karena belum berhasil untuk di tahun ini, masih bisa untuk di tahun lain ataupun bisa mencoba di ajang duta yang lain gitu sih Kak.
0: Oke, selanjutnya Fatma silahkan pesannya singkat saja.
3: Oke, pesannya semangat selalu buat yang sedang berproses dan sisakan ruang ikhlas buat diri sendiri karena hal tersebutlah yang akan memberikan mental kita jauh lebih baik karena kita ikhlas sama apa yang kita dihadapi ke depannya. Dan jangan berputus asa apabila tidak terpilih menjadi Duta Pelajar Kota Banjarmasin karena akan banyak sekali kesempatan di luar sana. Seperti
0: Oke.
3: itu.
0: Silakan terakhir Putri.
1: Oke, mungkin untuk terakhir ya Kak ya. Untuk remaja di luar sana, terutama kepada yang sedang melaksanakan pemilihan Duta Pelajar Kota Banjarmasin, jangan pernah takut untuk gagal. Jika ada hasil yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadinya, mungkin sisakan ruang untuk ikhlas seperti Fatma katakan tadi ya. Jangan pernah takut gagal. Habiskan masa gagalnya di masa remaja, perbanyak pengalamannya, supaya pengalaman tersebut akan membawa kita pada perkembangan diri yang lebih baik.
0: Oke, terima kasih Putri, ya, terima kasih Rizwan, ya. Terima kasih Fatma. Sukses untuk Duta Pelajar Kota Banjarmasin angkatan kalian 2025 dan juga selanjutnya 2026. Semoga bisa semakin berani tampil, berani berkembang, dan berani lagi untuk berprestasi ya. Oke, thank you juga pastinya Tuan Pro 2 yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin serta mendengarkan di 95,2 FM dan juga streamingnya di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Request.

Proyedua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Proyedua, selamat sore. Senang sekali di request time kali ini bareng sama Linda. Udah live TikTok, jadi buat teman Proyedua yang belum like, gabung di live TikToknya bisa gabung langsung ya. Aduh agak belibet nih ngomongnya nih ya. Langsung aja gabung di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Jangan tunggu nanti tapi harus sekarang. Biar sempet gitu untuk requestnya ya. Sayang banget kalau enggak kesempetan gitu kan, gak sempet requestnya gitu. Nah, kita puterin dulu teman Pro 2 requestan dari Bubble tadi yang request lagunya Tulus Tergila-Gila ya. Terus ada Yols juga tadi yang request lagunya Reality Club yang judulnya A Sorrowful Reunion ya. Baru nanti kita puterin juga requestan lainnya setelah ini.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ya, habis request tolong ya, jangan pada tinggalin live-nya nanti. Requestannya kita skipin juga loh. Kayak kamu nge-skip requestan kamu gitu ya. Oke, kita lanjut ke requestan yang datang dari Bahrum yang selalu setia nih request sore hari ini ya di WhatsApp-nya Produer Radio Banjarmasin ya. Yang mana Bahrum biasanya dengerin lewat RRI digital sih katanya ya. Oke, ini dari Jakarta. Bahrum nih request lagunya Meghan Trainor All About The Bass. Oke, semoga kalian udah panjang umur, sehat selalu badannya, amin. Dilancarkan rezekinya, aku stay tune di RRI digital. Oke, keren banget Bahrum, terima kasih loh ya. Oke, habis ini kita puterin lagunya Bahrum ya. And then siapa tadi, Hamdani Gani masih ada nggak nih? Zulia, apakah masih ada? Oke. Hana, apakah masih ada? Stay tune di TikTok kita. Kalau nggak ada, kita skip ya lagunya ya. Terus ada siapa lagi nih yang request? Kai, masih ada nggak Kai? Request lagu Sunflower, Post Malone tadi. Kalau nggak ada, kita skip ya. Sorry ya, teman Pro 2. Dan kalau dudidudidam sih ada nih ya requestannya ya sore hari ini. Kita puterin ada All About The Bass sama Ronnie Parulian, Walls Akhir Zaman.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi ya ke requestan darinya Ohana. Tadi request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Terus ada Iza juga yang request lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta di TikTok RRI Radio Banjarmasin. Belum gabung? Cepetan, segera gabung ke TikTok RRI Radio Banjarmasin juga.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut. Yang Papa Dava nih masih stay tune gak? Atau malah pada out nih? Ya, yang request lagunya Leto, Ruang Rindu masih ada? Kalau dilihat dari penontonnya sih gak ada ya di daftarnya. Oke, yey, maciu kalian sama-sama. Oke, kita next ke requestannya Zulia Cantik yang request lagunya Remuk, Angie Carvalho. Terus kita puterin juga requestan Seria Selalu yang request lagunya Rio Lascart, Sumpah Mati.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman

lanjut lagi nih, kita ke requestan yang udah masuk ya di WhatsApp juga nih. Ada yang request darinya Sarah juga, yang lagi stay tune juga di TikToknya RRI Prodo Banjarmasin ya. Selamat sore Sarah. Terus ada Maria juga, ada siapa lagi nih namanya nih yang request sore hari ini, ada Niar Dwi Alifiani ya. Terus ada juga nih darinya 08125799 darinya Karina yang request lagunya Sabrina Leoner ya. Selesai. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Darinya 08215731 sekian sekian. Darinya siapa nih? Oh, Gita Nurhasani. Kak, boleh enggak request lagunya Astaga Bercanda? Ada sih kalau nggak salah ya, bentar nanti aku cek lagunya ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada, nanti kita puterin ya kalau ada ya.

Astaga. Oke, kita lanjut ya ke request ada Luffy yang katanya udah jarang banget bisa join sore-sore gitu. Ya maklum lah ya, orang sibuk sekali ini tuan pro 2 ya. Kita lanjut ke requestannya yang judulnya Biar Kita Jadi Kenangan darinya Paul Aro. Terus ada Herman juga yang request lagunya Raimla Ode Lesung Pipi.

di sore hari ini. Ada darinya Amalia yang request lagunya Vanessa Z Menjauh ya. Sama ada Macho yang baru back lagi ke live TikTok kita ya, karena dia sengaja banget pengen requestannya diputar di akhir ya kan. Oke, ini kita puterin lagunya Adrian Halip 2001 kali. Thank you banget yang udah request, udah stay tune di Request Time sore hari ini.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi Stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi Stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada Stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Waktu telah menunjukkan pukul 18 lebih dari 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Broadway, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
0: Kamu masih bersama Pro.

akhirnya Linda nemenin kamu sampai dengan ini malam. Ketemu lagi besok. Setelah ini bakal ada Gaisa yang nemenin kamu ya sampai nanti pada pukul 12 malam. So, keep saja terus di Pro Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam nih, balik lagi bersama Gaisa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Gaisa bakal nemenin kalian dari jam 7 malam ini sampai jam 12 nanti. Kita bakal bahas beberapa yang seru dan talkative lah pokoknya ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Pro 2 Radio di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bersama guys saya di Pro 2 Komenin. Nah, hari ini nih di malam hari yang cerah, asik cerah katanya nih. Kita bakal bahas nih, katanya angka kelahiran di Indonesia tuh turun dalam 5 dekade terakhir nih menurut data BPS katanya teman Pro 2. Tingkat kesuburan di Indonesia ini telah menurun tajam selama 5 dekade terakhir. Ini menurut survei penduduk antar sesus, yaitu SUPAS 2025 nih teman Pro 2. Rata-rata jumlah anak per wanita sekarang adalah 2,113, turun dari sekitar 5,1 pada awal tahun 1970-an nih teman Pro 2. Wakil Kepala BPS Sony Heri Budi Tomo nih mengatakan program keluarga berencana pemerintah ini nih diluncurkan pada tahun 1970-an, baru aja menunjukkan hasil signifikan pada tahun 1990-an nih. Sering banget perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Ia mengatakan keluarga Indonesia sekarang biasanya memiliki sekitar 2 anak. Jangka panjang program KB ini juga dan peningkatan layanan kesehatan nih. Meskipun angka kelahiran telah menurun, populasi Indonesia terus bertambah karena sejumlah besar orang saat ini memasuki usia reproduksi nih. Gimana nih tanggapan teman Pro 2? Boleh langsung komen-komen di Instagram kita di @rri_pro2banyumasin atau juga di WhatsApp kita di 0811 5111 420 nih teman Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Produara di Banyumasin, teman terbaik kamu nih. Masih bareng Gaisa yang bakal bacain komen-komen nih dari postingan kita tadi ya. Angka kelahiran di Indonesia tuh turun tajam dalam 50 terakhir atau 5 dekade terakhir nih teman Produara. Katanya nih komen pertama adalah Gen Z lebih memilih anak kucing sekarang katanya. Iya sih, katanya Gen Z lebih milih-milih ini pet-pet lucu menggembaskan, kalau nggak kucing anjing nih katanya. Terus sekarang ada juga yang balas nih, Gen Z lebih memilih untuk tidak mempersulit anaknya nanti sebelum menyiapkan segala hal. Terus dibalas lagi nih sama teman-teman berdua katanya, hahaha Gen Z di daerah gue udah pada beranak kebelet kawin semua, malah gue yang milenial single. Itu sih balik lagi tergantung pribadi masing-masing ya sebenarnya. Tapi ada yang balas lagi, bener, malah kebanyakan yang gen milenial kak, di aku juga bocil-bocil pada nikah, yang tua santai-santai. Nah, itu tuh kebalikan sih, tergantung, semuanya tergantung lagi, gak sesuai gen aja. Jadi, habis ini aku bakal baca-baca lagi komen-komen yang seru-seru nih, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

95,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan guys saya di Pro 2 komenin hari ini nih. Ada komenan selanjutnya nih. Katanya nih, bagus deh pada melek daripada anaknya gede nanti jadi sandwich generation. Oh my god, generasi kita tuh emang banyak banget ya kepepet jadi sandwich generation gitu. Generation gitu. Ngurus orang tua sekaligus ngebiayain dirinya sendiri, bahkan ngebiayain adik-adiknya juga nih ya, teman bro. Kalau kita enggak nyiapin dana pensiun dari sekarang, terus malah maksa punya anak tanpa financial planning, itu ya gimana gitu ya. Kita cuma bisa nyiapin generasi sandwich jilid 2. Saatnya hal-hal itu tuh diputus dari, kalau bisa dari kita ya nih. Terus ada juga nih komentar selanjutnya nih, baru-baru punya anak nikah aja udah malas. Nah, waduh, aku gak tahu ya, tapi banyak yang relate nih katanya nih. Sekarang itu udah gampang banget kebanjing dengan doktrin yang kayak kapan nikah, nanti keburu umurnya gitu. Enggak gitu, soalnya Gen Z tahu kalau nikah itu bukan achievement di dalam game gitu, yang kayak tinggal unlock tuh bisa dapat gitu. Enggak, tapi komitmen itu seumur hidup nih. Kalau bagi aku sih, apalagi kalau bagi aku, kalau udah dapat pasangan yang enggak sefrekuensi terus enggak uber soal mental health, malah toxic gitu kan ya. Waduh, mending jomblo happily ever after enggak sih? Asik, jomblo happily ever. Terus ada juga nih katanya, it's actually good, udah overpopulate banget gak sebanding sama jumlah tenaga kerja dan kualitasnya. Fakta banget nih katanya, kita lagi butuh banget quality over quantity nih teman Pro 2. Buat apa polusi membludak kalau ujung-ujungnya cuma nambah angka pengangguran terbuka dan persaingan kerja yang makin gak masuk akal nih teman Pro 2. Mending populasi terkontrol tapi SDM-nya punya skill tinggi, gizi terjamin, dan daya saking globalnya ini lebih rendah nih. Stop mikir jadinya makin banyak orang buat makin bagus nih teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Ini marengan sama guys nih di sesi terakhir Pro 2, komenin ya teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada komen apa lagi? Ada komen katanya Gen Z tuh bukan gak mau punya anak, cuman mau jadi orang tua yang bertanggung jawab aja. Bener sih. Ini poin yang krusial di teman produk. Katanya Gen Z itu sebenarnya sayang banget sama calon anak mereka, walaupun masih calon ya, belum ada anaknya, tapi mereka tuh disayangnya. Saking sayangnya, mereka tuh gak mau nyiksa si anak ini dengan ngelahirin anaknya di kondisi finansial yang belum stabil dan mental orang tuanya yang belum stabil juga. Jadi mereka tuh pengen jadi gentle parent yang serba siap, bukan orang tua yang asal jadi, bukan yang kayak dengan perspektif orang dulu tuh kayak kalau banyak anak tuh banyak rezeki, bukan gitu, tapi bagi anak Gen Z itu. Jadi itu aja sih guys, sampaikan dari Pro 2 komenin malam ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini ada musik live chat nih teman Pro 2, dan Geisa bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi di pertama dikutip dari ri.co.id. Pengurus NPC Kota Banjarmasin periode 2006 sampai 2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 di Hotel Pop Banjarmasin dengan kembali pemimpinan Moh Husainin guna meningkatkan kerja organisasi, melakukan perombakan pada 5 posisi inti untuk menyelenggarakan roda kepengurusan. Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat pembinaan serta regenerasi atlet disabilitas demi mempertahankan gelar juara umum 5 kali berturut-turut pada Perpov Kalsel mendatang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info selanjutnya dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Perseban Banjarmasin membuka seleksi terbuka gratis pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Kayu Tangi untuk Piala Seortin U17 Kalsel. Manajemen menyediakan fasilitas mes gratis bagi talenta muda asal luar kota guna menjaring komposisi pemain terbaik. Tim yang terbentuk nantinya akan langsung bertanding dalam kompetisi resmi yang bergulir pada tanggal 10 sampai 19 Agustus 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin, realisasi pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin 2026 telah mencapai 53,83% atau sekitar 326,1 miliar hingga pertengahan Juli ini. Dari total target 721 miliar, sektor retribusi mencatat pencapaian tertinggi mendekati 95%, sementara sektor lain-lain PAD yang sah sukses melampaui target sehingga 140%. Untuk mengejar sisa target BPKPAD, Banjarmasin mengoptimalkan pajak makan, hiburan, PBB, dan PBHTB melewati kerjasama beta zona nilai tanah. Sekian info berdua bersama Gaisa.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
2: Selamat malam.
1: Wow. Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
2: Baru bangun malah.
1: Baru bangun ya?
2: Iya.
1: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
2: Betul.
1: Album lo bertajuk apa sih, Men?
2: Bertajuk itu artinya judul ya?
1: Judul.
2: Gak biasa pakai bahasa baku.
1: Bahasa baku.
2: Bertajuk Beda.
1: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
2: Ada 9.
1: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
2: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
1: Jadi penyanyi asal mana sih, Min? Asal Bandung? Asal Jakarta?
2: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
1: Tumbuh kembang di Bandung.
2: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
1: Sumateranya mana?
2: Sumatera Barat, sama Aceh.
1: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
2: iya.
1: Artis Anda.
2: Wih,
1: gadul banget ya.
2: Bener.
1: Terus.
2: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
1: Lahir di Ambon.
2: Gimana tuh?
1: Waduh, berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
2: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
1: Oke.
2: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
1: Oke.
2: Nah, jadi mama itu kayak... ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
2: Di Bandung, full.
1: Di Bandung.
2: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
2: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
1: Trekwek-wek
2: ya? Iya.
1: Gua kira abang tukang bakso.
2: Yang itu, trekwek-wek. Bener, inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
2: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
2: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
2: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
1: Iya.
2: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
2: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
1: XX itu ya?
2: Iya, betul.
1: Terus
2: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
1: tahunan.
2: 2, ya.
1: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
2: Bisa ngitung kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
2: Dua single.
1: Secara profesional.
2: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
2: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
2: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
1: Ya. Nggak mau kemana-kemana tuh.
2: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
2: okay. Gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disign sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
2: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
2: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
2: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
2: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah punya kabel. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lagi.
2: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke.
2: Ya kan? Gitu kan?
1: Oke.
2: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
1: yang buka laptop?
2: Yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam tuh kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
1: berarti dia udah ngincer lu ya?
2: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
1: Oke, awalnya single dulu berarti.
2: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Buku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
2: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke.
2: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
2: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
2: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
2: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya
2: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
2: Ya kita sebut ya Anggi Setia Arinirsa namanya.
1: Dan akhirnya
2: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
2: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman berdua, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman berdua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay, nih orang suka juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jaman.
1: Banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar. Okay. Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanya kan ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi
1: enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pake, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja? Lololol segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
0: Okay.
1: Masih cinta monyet.
0: Oh, masih muda.
1: Masih juga muda. Dia orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sudah? Cintanya sedalam itu.
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu." Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, okay, let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, enak. Jadi ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kayak goyangin. Yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya. Boleh tolong loh. Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti ngehook ya. Iya. Lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke lah, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul. Oke. Okay. Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan, gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau gak duet sama aku?" Lagu apa dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat,
1: ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul, jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat sih. Hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyumbatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tuh,
0: ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung
0: nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng okay, okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi. Apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Eh dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke okay, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti.
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana? Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Okay. Gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa ya. Banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.

0: Ada apa dengan cinta sebenarnya? Mungkin nuansanya ada apa dengan cinta banget ya. Nanti habis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melissa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melissa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

95,2 FM Pro 2 Radio Baja, masih tempat terbaik kamu di teman Pro 2. Tadi kita udah ngikutin musik live chat ya teman Pro 2, relay dari Pro 2 Jakarta. Seru banget pembahasannya dan penyanyi barunya keren banget nih. Dan sekarang kita saatnya balik lagi ke Pro 2 RRI Banjarmasin nih bersama guys yang bakal temenin kalian sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Terus habis ini kita bakal ngomongin komunitas-komunitas keren yang ada di Indonesia nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Balik lagi bersama Geisa. Setelah tadi kita mengikuti musik live chatnya dari Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Sekarang sudah masuk di jam 9 malam nih teman Pro 2. Saatnya kita bakal ngebahas komunitas-komunitas yang anak Gen Z, anak muda Indonesia yang direkomen banget buat anak Gen Z sekarang ya teman Pro 2. Nanti bakalan aku bahas habis ini komunitas-komunitas yang seru, yang asik bisa diikutin para anak Gen Z nih bagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau,

0: all started with a broken heart.
1: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 masih bareng aku guys ya. Kalian pernah enggak sih ngerasa FOMO lihat anak muda zaman sekarang nih jalurnya udah slay banget. Ada yang jadi leader, ada yang punya startup, punya atau minimal karirnya tuh puff up pas kuliah. Sementara kita masih hobi doom scrolling sama overthinking pada malam hari, tengah malam ya teman-teman. Jadi gak usah sedih, gak usah jadi sad boy atau sad girl ya teman-teman. Chill, aku punya solusinya nih buat bisa ikutin di sini ya, di komunitas kali ini, biar kita levelnya makin up nih teman-teman. Kalian bisa kenalin deh sama Young on Top alias Yacht nih, komunitas kepemudaan paling gokil di Indonesia nih. Ini didirikan sama Coach Billy Bond. Yacht ini tuh punya mindset nih kalau sukses itu nggak perlu nunggu tua. Di sini kita bisa gabung komunitas kaku yang bos ini gak bakal kaku dan ngebosanin loh. Enggak. Tapi di Yacht ini, apalagi Yacht NC, konferensi nasional yang brings in the CEO, asik CEO, dan materi buat bagi-bagi daging inside. Terus ada Yacht Campus Ambassador buat lulu pada asik. Buat kalian semua yang pengen ngeboost leadership skillnya nih. Terus ada gerakan sosial itu Yacht Share, biar hidup lu gak cuma hustle tapi tetap peduli sesama nih. Serunya Yacht ini juga tuh punya cabang di puluhan kota se-Indonesia. Jadi kalau kalian mau ngikutin atau mau teman-teman seru, yang satu frekuensi ini bisa banget energi lu buat healing mulu. Daripada energi lu buat healing mulu, mending gas kepoin di Instagram mereka @young_on_top nih. Gak pakai koma, titik, atau apapun, yang on top gitu, langsung aja. Sekarang yuk buktiin kalau Gen Z itu bisa shining di usia muda nih, teman Pro 2.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, masih barengan Geisa ya. Teman Pro 2. Aku mau nanya nih, jujur kalian semua tuh pernah enggak sih ngerasain hampa, lagi sibuk ngejar nilai, sibuk cari cuan juga, atau sibuk scoring sosmed nih. Tapi ngerasa hidup kalian tuh gitu-gitu aja gitu, teman Pro 2. Enggak ada dampak buat sekitar. Nah, daripada lu terjebak dengan external crisis sendiri, mending kalian tuh kenalin sama sebuah wadah nih yang bakal bikin kita lebih hidup, lebih jauh, dan lebih bermakna. Nama forumnya itu adalah Indonesia Muda nih, alias Forum Indonesia Muda nih, alias VIM nih. Nah, VIM ini juga FIM nih ya, kita bisa bilang FIM. Ini tuh legendaris banget, didirikan dari tahun 2003 sama Pak Elmir dan Ibu Tati. Nah, jangan salah, Vibes itu anak muda banget, tapi jauh dari kata kaku nih, asik kaku. Ini adalah inkubator kepemimpinan yang fokusnya karakter big building. Di sini kalian tuh gak cuma diajarin cara jadi bos yang sukses, tapi jadi pemimpin yang punya integritas, tulus, dan peduli sesama. Program gedenya tuh ada di FIM Nasional, di mana pemuda-pemudi yang keren nih dari Sabang sampai Merauke dikumpulin di karantina dan belajar bareng bikin proyek sosial. Vibes itu udah kayak keluarga banget gitu ya. Gak cuma itu tuh juga, ternyata FIM ini juga punya jaringan regional nih di berbagai pelosok Indonesia. Jadi kalian tuh bisa ikutan aksi nyata di bidang pendidikan lingkungan ataupun ekonomi kreatif di kota kalian sendiri. Mungkin di Banjarmasin ada ya. Jadi kalau buat teman Pro 2 tuh kayak mau cari-cari, boleh banget langsung ke Instagramnya di @forum Indonesia Muda ya teman Pro. Yuk, saatnya jadi Gen Z yang enggak cuma makan sendiri tapi juga berdampak buat Indonesia nih teman Pro.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

Dua hari di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih barengan guys sama si teman kamu kali ini nih. Aku mau absen dulu dong nih, mana nih teman-teman yang anak DKV atau desain komunikasi visual nih, nah ilustrator atau juga yang hobi edit-edit video atau edit-edit foto sampai begadang demi revisi klien nih. Nah aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian ngerasa minder pas lihat portofolio kreator luar negeri di Behance atau Pinterest nih, kayak bisa nggak karya gue dihargain atau dilirik sama industri profesional? Well, daripada kalian overthinking yang kayak gak jelas seperti itu tuh, kalian nih bisa gabung nih ke komunitas Krafi nih teman-teman. Buat yang belum tahu nih, Krafi itu ibaratnya LinkedIn versi pekerja kreatif visual lokal nih, didirin sama Benny Fajarai nih. Krafi ini tuh udah jadi wadah berkumpulnya puluhan ribu kreator paling slay se-Indonesia. Di sini kalian bisa bikin galeri online gratis buat dipamerin hasil ilustrasi, desain grafis, animasi, sampai video-video kalian. Kerennya lagi, Krafi ini punya fitur bursa kerja tuh atau job hosting yang menghubungkan kalian tuh sama brand-brand gede atau perusahaan multinasional yang lagi nyari jasa desainer. Jadi ini benar-benar kesempatan kalian buat dapat proyekan cuan alias side hustle makin terbuka lebar. Nggak cuma bergerak di bidang digital ya, lewat situs resmi Krafi, komunitas ini juga sering banget ngadain kumpul. Kenapa sih jadi kayak gagap? Kumpul nih, kumpul Krafi. Itu tuh acara kopi darat atau workshop seru yang kalian bisa datengin di atau networking bareng desainer senior yang satu frekuensi nih. Daripada karya kalian tuh cuma dijemur di hard disk atau flash disk nih, atau cuma dipajang di second account Instagram nih. Anak-anak Gen Z nih biasanya nih, para DKV-DKV Gen Z yang ngepost cuma di second account atau di dump account nih. Mending kalian langsung aja nih bikin portofolio di Krafi nih lebih tepatnya, sekarang juga nih. Saatnya buktiin kalau karya anak bangsa itu benar-benar pop off atau berkelas nih, teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
5: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
4: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
5: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
4: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
5: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
4: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, aku mau bilang nih, kalian pernah gak sih ngebayangin diri kalian tuh pakai jas atau batik yang rapi, terus duduk di meja konferensi international, terus nih kayak aku sekarang ngomong di mic gitu ya, sambil bilang kayak thank you chairperson Indonesian believe that. Asyik, langsung merinding banget gak sih? Keren parah kan? Aku juga pengen sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kalian punya mimpi seperti itu di bagian dari global movement dan ngebawa suara anak muda Indonesia di kancah internasional, kalian wajib banget nih kenalan sama Indonesian Youth Diplomacy alias IYD nih, temennya. Buat kalian nih yang belum tahu, International Youth Diplomacy ini adalah organisasi nirlaba legendaris yang didirikan sejak tahun 2010. Nah, awalnya tuh komunitas alumni delegasi anak muda nih Indonesia, tapi sekarang udah berkembang banget menjadi jembatan diplomasi anak-anak muda nih. Yang paling lokal, yang paling gokil. Bukan, yang paling gokil. Gokil kok jadi lokal, jauh banget, guys. Yang gokil nih, mereka memegang lisensi resmi buat ngerekrut dan mengirimkan delegasi muda Indonesia ke ajang G20 Summit. Keren banget. Engagement group ini juga resmi dibuat anak muda di KCT G20. Bah, kalian bakal berdiskusi langsung sama anak-anak muda dari berbagai negara buat ngebahas isu global, mulai dari perubahan iklim, transformasi digital, sampai masa depan dunia kerja yang benar-benar definisi up yang sesungguhnya nih. Kalau kalian tuh mau bergabung, kalian buktikan aja langsung para Gen Z ini, Indonesia ini nih, gak cuma jago bikin tren tapi juga slay dan berpengaruh di panggung dunia ya. Aku guys tadi akan itu adalah informasi terakhir yang untuk sesi kali ini nih. Nah, selanjutnya teman Pro 2, kita bakal masuk ke segmen request time yang bakal tayang di TikTok nih. Bakal live di TikTok. Jadi, buat teman-teman yang udah siap mau request, boleh banget langsung stay tune di TikTok kita sekarang ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Gue tunggu di sana nih, guys. Tunggu di sana ya teman Pro 2.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng masih bareng Gaisa ya, teman Pro 2. Wah, tiba-tiba nyaring nih suara aku. Maaf. Ini masih sama Gaisa di segmen request time di TikTok nih. Bagi teman Pro 2 yang mau request boleh banget nih, teman Pro 2 request di WhatsApp. Kok di WhatsApp? Boleh juga di WhatsApp nih di 0811-5111-420. Atau juga di live TikTok kita. Aku lebih dahuluin request-request teman-teman yang di live TikTok. Katanya nih lagi mati lampu nih, ada yang bilang matlis baru setengah jam. Ya Allah, mati lampu itu lagi. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau request silahkan. Nih lagu pertama ada dari Lara, yaitu request lagu Sweet Disposition nih dari The Temper Trap. Jadi langsung saja kita putarin lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita puterin lagunya Merindu Lagi by Mesa Hirani yang direquest sama Dea. Terus ada request Diva yang sedang kematian lampu dan lagi bad mood nih katanya gara-gara mati lampu. Semoga mati lampu ini tidak lama-lama. Tapi dari info yang aku baca nih dari rri.co.id, katanya mati lampu ini bakal sampai 6 September. Mudahan aja perbaikan ini cepat ya, apalagi tadi ada demo, semoga cepat ya diselesaikan. Nah, selanjutnya ada Rindu Dalam Hati nih yang direquest sama Sria Selalu. Ini lagu Arsy Widianto sama Brisia Jodi. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Broadway RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Selanjutnya ada lagu Granate. Granate kan nih judulnya Bruno yang dirikas sama Bubble atau Katina nih. Selanjutnya ada juga Saat Bahagia nih yang dirikas sama Yan. Langsung aja kita puterin lagunya teman Broadway.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu selesainya Sabrina Teanor nih, yang di request sama Berbinarnya Pro 2 nih. Ada Banyu, ada Widi, ada Skin Tipik, ada juga Amalia. Bukan, Amalia request menjauh nanti ya. Terus ada juga ini nih, 0838 bla bla bla bla, ada Tia Lizita. Terus ada juga sama siapa ya, ada Maria juga yang request selesai. Langsung aja kita puterin sama lagu selanjutnya, ada Tersenyum Untuk Siapanya, Hi-Fi ini teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro. Dan selanjutnya ada Bawalah Cintaku Afgan yang di request sama Mai atau Ija yang di TikTok nih. Terus selanjutnya ada Bayangan Cinta Yang Lalu nih di request sama Purnama. Jadi langsung aja kita puterin ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasin. Teman baik kamu nih, teman Pro 2. Masih bareng Geisha, bakal puterin lagu Di Balik Pertanda Kalib J yang di request sama Maco ya, atau enggak males komen. Selanjutnya juga ada Walls Akhir Zaman Roli Panurnia, Roni Parulian yang di request sama Dudi Dudi Dam atau Kanovita. Langsung aja kita puterin teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan guys saya di jam-jam terakhir ini. Ada requestan dari siapa ya? Rumah Salma Salsabil tadi. Buat teman-teman yang masih nonton nih yang request Rumah Salsabil. Rumah Salma Salsabil, boleh komen ya supaya aku puterin. Kalau enggak aku bakal puterin lagunya Menjauh by Vanessa Z, itu yang request di WhatsApp ya. Teman berdua. Jadi pertama kali aku bakal puterin Rumah Menjauhnya dulu Vanessa Z, baru nanti kalau misalkan emang ada orang yang request Rumah dari Salma Salsabil, langsung aja aku puterin.

0: Sebenernya 5,2 FM Pro 2 RR Banyumasin, teman terbaik kamu. Nah, ini ada lagu terakhir yang di request sama Ala nih, Autumnnya Nikki. Dan ini lagu terakhir ya, teman Pro 2, lagu penutup untuk di hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok, tapi aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RR Pro 2 Banyumasin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, ini

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.

0: Pasti dong, keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Buya Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari. Hari ini tanggal 29 Juli 2026 dari program 2RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa berdua di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Virus Marburg atau filovirus merupakan salah satu virus paling mematikan dengan angka kematian mencapai 88%. Penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi. Virus Marburg merupakan satu family dengan virus Ebola. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Gejala penyakit ini mirip dengan malaria, tifus, dan juga demam berdarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Gejala tersebut membuat penyakit dengan virus Marburg sulit diidentifikasi. Berdasarkan laporan WHO, virus Marburg yang berasal dari Guinea Equatorial telah menyebabkan 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kietem. Gejala yang dialami berupa demam, kelelahan, muntah berdarah, dan juga diare.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026, dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 494 lulusan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari mengikuti wisuda Sarjana ke-51 dan Pasca Sarjana ke-24 semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kegiatan digelar di Auditorium Gedung Rektorat Handil Bakti pada Rabu 29 Juli 2026. Berbeda dengan pelaksanaan wisuda sebelumnya, mayoritas lulusan yang diwisuda kali ini merupakan kalangan profesional yang telah bekerja. Mereka didominasi mahasiswa dari program rekognisi pembelajaran lampau, transfer, dan juga alih jenjang. Rektor Uniska, Profesor Haji Muhammad Jainul mengatakan lebih dari 90% wisudawan pada periode ini merupakan pekerjaan aktif yang melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian pendidikan tinggi bukan hanya mencapai untuk diri pribadi, tapi juga harus memberikan manfaat bagi instansi maupun lembaga tempat para lulusan mengabdi diri.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui apel siaga kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam bekerjasama dengan PT Sentosa Swadaya Mineral pada Rabu 29 Juli 2026. Apel siaga dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjar bersama dengan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, perusahaan relawan, dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutlah selama musim kemarau.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Persatuan Sepak Bola Banjarmasin membuka seleksi terbuka untuk membentuk skuad yang akan berlaga pada kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Seleksi tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada 10 sampai 19 Agustus 2026. Seleksi akan dilaksanakan di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin pada 31 Juli hingga 1 Agustus. Kegiatan terbuka tanpa dipungut biaya bagi pemain kelahiran 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010 dari Kota Banjarmasin, kabupaten atau kota lain di Kalimantan Selatan maupun luar daerah. Sekian Info Per 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM Erewanya Masin, teman terbaik kamu sepada Tijon. Selamat pagi, nama berubah di topik trending John bareng aku Sabrina ya. Tentunya mengawali informasi di pagi hari ini, kita bakalan ngebahas tentang healthy life ya, biar hidup kamu juga semakin sehat, termotivasi untuk hal-hal yang lebih positif ya teman-teman. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM. Elai wajar masin teman terbaik kamu lari. Ini terlihat sederhana ya, cukup punya sepatu lari dan niat lalu melangkah gitu. Tapi sebenarnya realitanya ya sering berbeda dari yang diharapkan. Banjir keringat, gesekan kulit, atau rasa panas yang berlebihan, ini bisa mengubah sesi lari kamu yang seharusnya tuh ringan menjadi gak nyaman. Disinilah nih teman-teman berdua, pakaian lari yang kamu pakai itu berperan penting ya, yang merupakan bagian dari sistem yang membantu tubuh kamu juga bisa bekerja lebih efisien. Dan pilihan yang tepat dapat menjaga suhu tubuh, mengurangi resiko iritasi, dan juga membuat langkah kamu tuh tetap konsisten dari awal hingga akhir. Nah, selain ini bakalan ada beberapa tips nih teman-teman perlu untuk pakaian lari yang tepat dan ternyata juga mempengaruhi performa. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama nih ya, cuma perlu untuk bisa menentukan pakaian lari yang tepat. Pilih material yang menyerap dan juga menguapkan keringat. Jadi material adalah pondasi utama pakaian lari. Saat kamu berlari, tubuh tuh menghasilkan panas dan keringat sebagai mekanisme pendinginan. Kalau keringat kamu terperangkap di kulit, proses ini juga bakalan terganggu, tema berdua. Yang menarik, keringat dari kulit ke permukaan kain untuk diuapkan, ini membantu menjaga suhu tubuh kamu tuh tetap stabil ya. Sebaliknya, kalau misalnya pakai katun nih, menyerap keringat tetapi tidak menguap kannya dengan baik, akibatnya pakaian menjadi berat dan lembab, meningkatkan resiko gesekan dan juga iritasi kulit.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

102.2 FM, relasi teman terbaik kamu. Pakaian lari yang idealnya ini juga membentuk untuk tubuh kamu, mengikuti bentuk tubuh kamu ya, tanpa membatasi gerakan. Jadi jangan sampai baju olahraga kamu tuh kegedean banget ya. Ini karena bakal ngaruh, atau terlalu kekecilan. Nah, itu juga ngaruh, yang pas-pas aja sama berdua. Fit yang terlalu longgar ini dapat menyebabkan gesekan berulang, sementara yang terlalu ketat bisa menghambat sirkulasi dan pergerakan kamu. Penelitian juga menunjukkan nih nomor 2 bahwa pakaian dengan fit ergonomis ya nomor 2 ini dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi gerakan selama aktivitas fisik. Fit yang tepat justru ini bakal membantu kamu banget juga, membantu distribusi tekanan yang lebih merata, mengurangi titik-titik gesekan yang sering menjadi penyebab lecet, terutama pada lari jarak jauh.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: What? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

105,2 FM, area menyermasin teman terbaik kamu. Selain menyerap keringat ya, pakaian lari ini harus memungkinkan udara mengalir dengan baik juga. Ventilasi penting banget juga ya teman-teman, membantu proses pendinginan tubuh. Kemampuan tubuh kamu mengatur suhu sangat tergantung juga pada evaporasi keringat dan aliran udara di sekitar kulit kamu. Jadi desain dengan ventilasi tambahan di baju kamu tuh sering banget nih ditemukan pada pakaian lari modern ya. Fitur ini juga bukan cuma estetika, tapi berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan ternal.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Enggak semua kondisi cuaca tuh butuh pakaian yang sama ya, teman perua. Prinsip berlapis ini membantu tubuh kamu tetap nyaman dalam berbagai suhu. Dalam kondisi dingin, lapisan pertama berfungsi menyerap keringat. Lapisan kedua menjaga kehangatan, dan juga lapisan luar ini bisa melindungi dari angin. Sebaiknya, teman perua, dalam cuaca panas, pakaian ringan dan minimal ini lebih dianjurkan. Terus juga kamu bisa memperhatikan dukungan tambahan seperti bra dan juga kompresi ya, nomor 2, ketika berolahraga, visibilitas dan juga keamanan. Ayo gitu, nomor 2 itu ada beberapa tips untuk kamu yang pengen jogging, lari pagi ya, agar bisa menemukan pakaian yang tepat. Jadi bakalan mempengaruhi juga, nomor 2, ketika kamu berolahraga, mempengaruhi di performa kamu dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal juga dari olahraga. Oke, selain ini bakalan ada beberapa informasi yang bakalan aku sampaikan lagi yang lagi hits, teman berdua, kita bahas dalam 1 jam ke depan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja semua 52 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Simak 52 FM Area Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebanyak 18 ikan raja laut kembali ditemukan di Taman Purwa di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Dan temuan ikan purba ini dengan garis keturunan yang sudah ada sejak sekitar 400 juta tahun lalu dipaparkan dalam simposium Marine di Jakarta, Taman Purwa. Pada Mei 2025, seekor ikan raja laut dewasa ini juga sempat ditemukan di kedalaman 145 meter di Maluku Utara. Dan penemuan ini, Taman Purwa, menjadi bukti pertama keberadaan di wilayah itu ya. Tim juga menghasilkan foto dan video pertamanya yang diambil langsung oleh penyelam. Sebelumnya dokumentasi juga dilakukan menggunakan profe di Sulawesi Utara dan kapal selam di bagian barat Papua Nugini ini, Taman Purwa. Yang bikin keberadaan ikan ini begitu penting ya, kelompok ikan raja laut ini dulunya tuh hanya diketahui lewat fosil dan sempat dianggap kayak ya udahlah punah gitu ya, Taman Purwa, karena udah lama banget, sekitar 65 sampai 70 juta tahun yang lalu. Sampai akhirnya 1938 seekor ikan raja laut itu ditemukan lagi tuh di dalam keadaan hidup di Afrika Selatan, dan kemudian tuh mendapatkan julukan fosil hidup. Dilansir dari BRIN ya, Taman Purwa, temuan ini juga yang terbaru di Pulau Talise berbeda karena jumlahnya tuh lebih banyak. Gua yang sama pernah diteliti 2009, tetapi saat ini hanya 4 ikan raja laut yang tercatat ya. Dan dalam survei ini 11-18 ekor ditemukan tinggal bareng nih dalam satu gua. Dalam rangkaian riset lainnya juga, peneliti menemukan seekor anak dari ikan raja laut sepanjang 26 cm di Teluk Amurang, serta spesimen lainnya dengan 22 telur di dalam tubuhnya. Ini suatu hal yang sangat bikin kaget juga ya, Taman Purwa, karena udah lama banget gak pernah kelihatan. Kita ngiranya udah ya udahlah nanti bakalan terlihat sebagai fosil aja gitu ya, ternyata masih ada 18 ekor ikan purba kembali ditemukan di Sulawesi Utara. Pemerintah juga mengupayakan habitatnya ini tuh jadi situs warisan dunia UNESCO nih.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek, tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

95.2 FM, teman terbaik kamu. Fakta menarik ya, teman berbuah dari penemuan 18 ekor di perairan Pulau Talisa. Jadi bayangin aja nih, ada ikan yang generasi keturunannya itu udah ada sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu dan masih hidup sampai sekarang. Nah, ini namanya tadi udah kita sebutin juga ya, Colleken, teman berbuah. Atau yang sering dijuluki fosil hidup. Baru-baru ini sebanyak 18 ekor ditemukan di perairan Pulau Talisa, Sulawesi Utara. Dan jumlah ini juga jadi salah satu temuan terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Temuan ini bukan sekedar menemukan ikan langka aja bagi para ilmuwan. Keberadaan Colleken ini membantu memahami bagaimana kehidupan di bumi berevolusi ya, selama ratusan juta tahun. Bahkan penemuan anak ikan dan induknya yang masih membawa telur ini memberikan data baru yang selama ini sangat sulit didapatkan.

0: Kita langsung ke informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
4: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
3: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
4: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
3: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
4: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
5: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ngebahas ya teman berdua tentang fenomena sebanyak 18 ikan raja laut yang kembali ditemukan di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Nah, kalau dari lingkungan sendiri itu ya, di balik kabar baik ini ada tanggung jawab besar sebenarnya. Semakin banyak soal ikan ya teman berdua, kalau ikan ditemukan semakin penting pula menjadi habitat lautnya juga. Kalau kawasan ini berhasil dilindungi, bukan cuma ikan yang selamat, tapi juga seluruh ekosistem laut di sekitarnya juga ikut terjaga. Temuan ini juga menunjukkan kalau laut Indonesia itu masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap ya. Bukan tidak mungkin nih, penelitian berikutnya justru datang dari perairan kita sendiri juga dan membawa nama Indonesia semakin dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: to hate me.
1: Simbol 5,2 FM, rewind-rewind teman terbaik kamu. Dengan temuan ikan langka ya, temuan perlua yang malahan dikiranya udah punah gitu. Semakin banyak solesen yang ditemukan juga ini semakin penting banget juga ya menjaga habitat lautnya. Kalau kawasan ini berhasil lindungi, bukan cuma ikannya aja yang selamat, tapi juga ekosistem laut di sekitarnya juga. Dan temuan ini juga menunjukkan kalau laut Indonesia tuh masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap ya. Kadang kita tuh sibuk banget nih nomor 2 mencari hal luar biasa di luar sana, padahal alam Indonesia sendiri tuh masih menyimpan banyak keajaiban. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan kagum saat menemukannya, atau juga ikut menjaga nih agar keajaiban ini tetap ada untuk generasi berikutnya juga.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.